0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Dalam game online tersebut, yang dimana ketika dia melalui proses tersebut, dia sering kalah, yang kemudian dia akan menjadi apa itu namanya, akan menjadi emosian ketika sebuah harapannya dalam satu hari bermain game itu akan pupus gitu. Karena yang artinya bahwa orang-orang yang bermain game online ini juga harus didampingi untuk mengetahui bahwa apakah tugas-tugasnya dalam aktivitas yang satu hari itu sudah selesai dilakukan atau belum. Karena yang kita tahu bahwa ketika orang yang sudah asik sekali bermain game, dia akan terus terlena bermain game dan jadi lupa waktu gitu. Kemudian beberapa waktu lalu ada juga kasus di mana seorang ibu-ibu mengeluhkan tagihan kartu kreditnya yang jebol karena dipakai anaknya untuk bermain game Free Fire dan game sejenis lainnya. Pembelian item-item dalam game ternyata juga bisa menguras kantong para pemain. Akan tetapi, entah mengapa, karena efek kecanduan ini, pemain pun rela melakukan apa saja demi memenangkan pertandingan. Kasus-kasus seperti ini seharusnya bisa jadi pelajaran bersama. Game mobile memang menjadi permainan yang menyenangkan sekaligus menantang. Kemudahan untuk mengakses permainan kadang-kadang membuat orang-orang lupa waktu untuk bisa memenangkan pertandingan. Mereka pun cenderung melakukan berbagai cara, termasuk mencuri untuk membeli kuota atau membeli item dalam game. Ini tentu bukan perbuatan yang patut dicontoh. Kecanduan game juga bisa berpengaruh pada kesehatan, entah itu kesehatan fisik atau kesehatan mental. Sayangnya jika seseorang sudah kecanduan game, mereka susah lepas dari hal tersebut. Oleh karena itu, kita butuh sebuah bantuan atau perlu bantuan gitu dari seorang ahli atau psikolog. Karena untuk mengontrol diri adalah hal yang sangat penting dalam memainkan permainan game online. Mereka harus ingat bahwa ada dunia nyata yang perlu mereka jalani. Selain hanya bermain game, pengaturan waktu yang tepat menjadi penting jika kalian adalah seorang gamers gitu. Itu adalah sebuah artikel tentang perubahan perilaku yang dialami seorang remaja ketika dia bermain game Free Fire. Sebenarnya ya semua game ya, enggak hanya Free Fire doang, tapi Free Fire yang sedang kita bahas di sini karena memang game-game Free Fire juga sedang viral akhir-akhir ini gitu.

Karena kita tahu hari ini atau beberapa tahun belakangan ini perkembangan teknologi memang sangat pesat, di mana semua manusia, satu orang manusia bisa mengakses game begitu cepat, begitu banyak. Berbeda ketika kita 10 tahun yang lalu, ada banyak banget orang-orang yang gak bisa mengakses game atau mengakses permainan yang segitu banyaknya gitu. Dan kita hanya perlu kuota dan HP untuk bermain game online, yang dimana dengan kuota dan HP untuk bermain game online kita bisa bermain dengan cukup menyenangkan.

0: yang dimana hal-hal tersebut tidak bisa kita dapatkan di dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Apalagi buat orang-orang yang sudah mempunyai anak gitu ya, bahwa ketika mereka mempunyai anak dalam waktu-waktu saat ini adalah sebuah krisis, di mana perkembangan zaman dan perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Maka orang-orang tua juga menjadi gelisah dan dilema ketika
1: you are connected to Inspiradio. Happy listening.

オッケー。Oke, lanjut. Kegelisahan dan dilema atas perubahan pola perilaku anak dalam bergadget menjadi salah satu jejak problematika pandemi. Meski masalah gadget addict atau kecanduan handphone atau gadget atau gawai pada anak sudah menjadi momok bagi orang tua dalam mendampingi dinamika perkembangan anak mereka, dinamika perkembangan anak mereka sejak sebelum pandemi ini muncul. Namun dapat dipastikan bahwa di masa pandemi ini persentase ketergantungan anak terhadap aplikasi apapun di dalam ponsel mengalami kenaikan yang signifikan. Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya kebijakan segala layanan pendidikan di sekolah yang selama pandemi diwakilkan pada peran gadget juga berkontribusi pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi orang tua seputar anak dan gadgetnya, yang sebelumnya sekolah menjadi media yang efektif dalam mengendalikan ketergantungan anak pada gawai. Sejak pandemi, pihak sekolah mau tidak mau bersahabat dengan gawai sebagai instrumen utama yang membantu agar proses pembelajaran tetap terus berjalan. Di sini sudah tidak saatnya kita membicarakan pro dan kontra dari kebijakan apapun yang menjadi solusi dalam penanganan pandemi, termasuk dominasi peran dunia digital dan pembelajaran. Fokus kita adalah penyelesaian permasalahan yang menjadi jejak dari kebijakan belajar di rumah saat ini yang menjadi problematika yang cukup rumit bagi mayoritas orang tua, yakni gawai. Karena pergeseran fungsi gawai sebagai media belajar online menjadi media game online telah melahirkan rentetan khusus gangguan mental pada anak yang pada anak dalam bentuk gaming disorder yang membuat kita miris. Prevalensi meningkatnya jumlah pasien anak pada rumah sakit jiwa atau RSJ sebagai dampak dari kecanduan gadget menjadi salah satu indikator adanya kisah suram perkembangan mental anak di negeri kita. Sebagai contoh, terdapat satu kecamatan di Jakarta Pusat dengan 98 anak yang menderita kecanduan game online. Sebanyak 15 anak dirawat jalan di RSJ, sisanya rawat inap. Bahkan dalam 2 bulan RSJ Jawa Barat mencatat ada 14 anak yang hingga kini harus menjalani perawatan intensif akibat adiksi atau kecanduan. Sementara pada tahun 2020 ada 98 anak yang mengalami adiksi dan dirawat di RSJ Jawa Barat.

0: ini semakin tak terkendali ketika kita ketika anak-anak kita dihadapkan dalam kondisi pandemi yang dimana anak-anak kita harus dan diharuskan untuk membawa gadget atau memiliki gadget untuk menunjang pendidikannya di sekolah, yang dimana gadget tersebut tidak hanya untuk dilakukan anak agar anaknya bisa sekolah, tapi juga diisi game yang seharusnya membuat anak tersebut tidak terlalu tertekan atau tidak terlalu sibuk dengan kondisi pandemi saat ini. Tapi nyatanya anak-anak yang diisi game malah kecanduan game daripada sekolahnya. Dan gaming disorder atau kecanduan game ini merupakan bentuk perilaku bermain game yang tidak terkendali hingga dapat mengganggu minat dan aktivitas sehari-hari, menurunkan motivasi, mengganggu konsentrasi dalam belajar, mengikis hubungan pemain dengan keluarga, teman, dan pekerjaan, dan dengan paparan yang masif akan berdampak pada perilaku murung, stres, depresi, bipolar, dan gangguan kecemasan. Karena sejak 2018, gaming disorder atau kecanduan game telah ditetapkan oleh WHO sebagai salah satu bentuk gangguan mental dan diklasifikasikan sama dengan kelompok kecanduan berjudi. Gaming disorder banyak dialami oleh anak-anak maupun remaja sampai dewasa, yang mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut mengingat laki-laki lebih menyukai hal-hal yang bersifat tantangan dan olah ketangkasan. Berbeda dengan anak perempuan yang kecanduan gadget untuk mengakses media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Namun apapun bentuk aplikasi yang dimainkan mereka ya, saat pola konsumsi terhadap gadget melebihi batas kewajaran akan mengindikasikan mereka sebagai kelompok pecandu. Gangguan mental pada anak akibat dari kecanduan gadget merupakan kondisi ironis yang bisa juga disebabkan oleh minimnya edukasi orang tua akan bahaya pengguna gadget pada anak. Dari beberapa kali saya melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema bijak bergadget, mayoritas orang tua tidak tahu berapa usia minimal dan durasi yang diperbolehkan bagi anak mereka untuk layar gadget pada usia 2 tahun dengan durasi maksimal 1 jam. Anak 3-4 tahun yang juga tidak boleh menonton layar gadget lebih dari 1 jam, sama seperti anak usia 1-2 tahun. Anak usia 3-4 tahun ini masih perlu memperbanyak aktivitas fisik sehari-hari. Realitasnya tidak sedikit orang tua yang justru menjadikan gadget sebagai alat bantu untuk meredakan kerewelan anak mereka yang masih balita. Jadi tidak sedikit orang tua yang menjadikan gadget ini sebagai alat bantu untuk meredakan kerewelan anak mereka yang
1: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
0: Balita. Demikian juga terkait pentingnya pemahaman orang tua dengan aplikasi yang dikonsumsi anak. Banyak orang tua yang pragmatis menyikapi perlu menyikapi perilaku anak dalam bermain game online. Mereka mungkin tidak menyadari dan lebih tepatnya tidak tahu tingkat keamanan aplikasi permainan yang digunakan anak mereka bagi perkembangan psikisnya. Ada batasan usia minimal dalam beberapa bentuk game online yang saya yakin nggak banyak orang tua yang tahu. Misalnya untuk permainan game Free Fire, sebuah game shooting yang bergenre battle royale yang sangat menghipnotis anak-anak Indonesia saat ini, sebenarnya diperuntukkan

Untuk kan bagi anak di atas usia 12 tahun, itu pun dengan durasi pemakaian yang tidak terus-menerus untuk menghindari kecanduan. Tapi mungkin kita bisa lihat anak-anak kita yang masih di bawah usia tersebut juga menjadi bagian dari keseruan Free Fire. Dan menjauhkan anak-anak kita dari keceriaan, realitas, dan kehangatan dalam relasi sosialnya. Kemudian anak menjadi begitu agresif atau gampang marah gitu ya, saat kita melarangnya bermain gadget, mengalami gangguan konsentrasi, hilangnya motivasi belajar, insomnia, gangguan kecemasan terlebih saat gadget jauh dari jangkauannya, bipolar, perilaku obsesif di sosial, dan muncul perilaku menyimpang sebagai manifestasi dari kondisi mentalnya yang sakit gitu. Ini adalah sebuah roda yang terus-menerus berputar, yang dimana jika tidak ada orang yang menghentikannya, maka roda ini akan menjadi sebuah budaya atau sebuah kebiasaan baru bagi orang-orang yang baru untuk meneruskan kebiasaan ini, yang dimana kebiasaan-kebiasaan ini juga tidak akan hilang gitu. Maka permasalahan ini itu juga perlu untuk ditangani gitu. Karena enggak hanya anak seneng game aja gitu. Ketika anak itu sudah kecanduan, itu sudah menjadi masalah yang sebenarnya serius gitu. Karena banyak banget orang-orang yang tidak sadar bahwa betapa seriusnya masalah tentang kecanduan game dan berdampak pada perilaku sosial anak di dalam masyarakat tersebut. Karena jika itu dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi sebuah masalah besar bagi lingkungan masyarakat yang ada di dalamnya gitu. Yang kita perlukan harus memutus rantai memang. Karena sebuah kemustahilan untuk memutus rantai interaksi anak kita dengan teknologi yang memang sudah menjadi eranya. Tapi tidakkah kita lupa bahwa anak adalah harapan? Kalimat itu setidaknya tetap menjadi pijakan kita selaku orang tua dalam mendampingi anak, sehingga tidak ada kata lelah untuk melindungi dan memberikan yang terbaik dalam mengasuh dan mendidik mereka. Detoksifikasi gadget adalah salah satu upaya yang ditawarkan bagi orang tua untuk melakukan pembatasan, atau lebih tepatnya bijak dalam menggunakan gadget bagi anak. Detoksifikasi gadget merupakan upaya seorang untuk menahan diri untuk tidak menggunakan gadget dalam periode tertentu dan mengalihkannya dengan fokus pada kegiatan dalam kehidupan yang nyata. Produktif yang bertujuan untuk menekan, menghindari, melepas stres yang bersumber dari konektivitas yang konstan yang terdapat dalam gadget. Dalam konteks pengasuhan, detoksifikasi gadget adalah salah satu upaya bagi orang tua untuk menyelamatkan anak dari cengkeraman kecanduan dengan cara mengembalikan fungsi gadget sebagai media komunikasi, alat bantu belajar, dan instrumen pendukung yang lebih berkontribusi positif bagi perkembangan anak. Anak dikembalikan pada dunia yang nyata, yang dinamis, yang sehat, yang ceria, dan interaktif secara sosial dalam bentuk real sebagai model bagi perkembangan kualitas mentalnya di masa depan. Tema detoksifikasi gadget ini sering disekapi secara a priori oleh orang tua dengan kalimat, "Mosok sih, isok ta, wis kadung e." Wangel banget.
gitu. Dan beragam pernyataan berkonotasi pesimistis, bahkan apatis, yang acuh tak acuh gitu. Sikap ini mungkin menjadi gambaran bahwa orang tua pun sudah ada pada titik jenuh dalam berupaya kuratif menangani anak-anak mereka yang sedang dalam lingkaran gadget addict. Namun tidak kemudian kondisi ini menjadikan kita sebagai orang tua lebur dalam keputusasaan pengasuhan dan kerumitan problematika di dalamnya. Untuk itu, detoksifikasi gadget ini pun menjadi sebuah treatment yang sudah segera selayaknya kita coba sebelum kondisi gadget adik ini semakin merapuhkan karakter anak-anak kita. Detoksifikasi gadget menjadi program utama yang pernah diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengatasi anak dan remaja dengan permasalahan kecanduan internet dengan mendirikan camp detoksifikasi sejak 2014. Kita dapat mengadopsi upaya yang dilakukan camp dalam menangani anak dengan fokus pada kegiatan dan aktivitas apapun yang intinya membatasi anak untuk berinteraksi dengan gadgetnya melalui beberapa treatment yang diberikan. Mengajak anak untuk kembali beraktivitas ke alam, kayak olahraga, bermain, menggambar, beternak, berkebun, memancing, merupakan langkah yang efektif untuk mengalihkan perhatian mereka dari gadget. Kegiatan konseling yang diterapkan oleh camp dapat kita adaptasi dengan cara sering mengajak anak untuk berdialog, ngobrol bareng, mendongeng, atau sekedar bercerita tentang apapun yang dialami anak hari ini, terlebih saat anak menjelang tidur. Berlibur, beribadah bersama, makan, dan nonton TV bersama.

Sebastian, pintu ruangan diskotik telah dibuka bagi para pengunjung yang telah memiliki karcis. Dipersilahkan untuk memasuki

0: You are connected to Inspiradio.
1: Kylie.

gitu. Oke. Yang pertama adalah Aquarius. Oke. Yang pertama adalah Aquarius, oke. Dengerin ya. Menjadi sosok yang visioner dapat menjadi sebuah kelemahan bagi Aquarius. Sorry. Menjadi sosok yang visioner adalah kelemahan bagi menjadi sosok yang visioner dapat menjadi sebuah kelemahan bagi Aquarius. Karena hal tersebut dapat membuat para pemilik zodiak Aquarius

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Oke. Nah, itu tadi yang Aquarius. Buat kalian yang mempunyai zodiak Aquarius, itu bisa dijadikan referensi gitu. Dan selanjutnya adalah zodiak Pisces atau biasa yang disebut dengan apa? Disebut dengan dua ikan ya. Oke. Untuk zodiak Pisces sendiri, ini adalah siapapun yang lahir dengan zodiak Pisces memiliki bakat menjadi sosok yang pandai berbohong, bahkan juga cukup lihai membohongi diri sendiri. Sifat yang mereka miliki tersebut bukan merupakan hal yang bagus. Selain itu, Pisces cenderung tidak menikmati realita dalam hidup. Oleh karena itu, banyak pemilik zodiak ini akan melelikan diri dengan alkohol dan kegiatan atau hal adiktif lainnya, begitu. Hal tersebut tentu saja membahayakan kesehatan fisik maupun mental mereka. Sebagai sosok yang mewakili elemen air, Pisces dapat mencintai orang lain lebih dalam daripada dirinya sendiri. Bahkan jika hubungan asmara mereka terputus, Pisces adalah sosok yang sulit move on. Kemudian membawa mereka kepada depresi karena merasa tidak memiliki apa-apa lagi. Jika kalian menghadapi orang berzodiak Pisces dan mulai mengalami gangguan seperti yang disebutkan, dorong mereka untuk melakukan konsultasi dengan psikolog atau profesional lainnya. Nah, begitu. Untuk zodiak Pisces seperti itu. Oke. Lanjut ya. Mungkin kalian akan penasaran dengan zodiak-zodiak kalian sendiri begitu. Oke, yang selanjutnya adalah Aries. Buat kalian yang punya zodiak Aries, kalian bisa catat atau kalian bisa dengarkan dengan seksama dan baik-baik. Oke. Seorang Aries dapat menyambut. Sapa ni bare gare

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaginya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Hey, saya RJ Sevan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspir Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Halo, Pak.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

Halloween Spirit. Saya TKOB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecunan jadi Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecunan jadi inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Jadi kalau dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Baru-baru ini penyanyi yang melantunkan lagu Thank You, Next, itu membagikan hasil scan otaknya melalui akun Instagram miliknya. Kabar itu menunjukkan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Jadi PTSD itu singkatan dari post-traumatic stress disorder, yang idapnya akibat trauma yang dilaluinya. Menurut seorang profesor kesehatan jiwa di University of Texas, Charles B. Nemeroff, PTSD merupakan gangguan yang timbul setelah menyaksikan atau terlibat dalam kejadian traumatis. Dalam banyak studi, terdapat perubahan pada otak pasien PTSD. Sorry guys, bentar. Pertanyaannya adalah, apa sih dampak PTSD bagi tubuh dan cara mengatasinya? Nah, di berita ini, dengar gak sih suara saya? Cek. Oke, di berita ini kita akan mengetahui apa yang dialami oleh Ariana Grande. Gangguan psikis ini atau PTSD ini bisa menimbulkan banyak masalah baru bagi pengidapnya. Masalah yang paling penting dari PTSD ini adalah suatu goncangan yang menyangkut isi pikirannya. Gak cuma itu, trauma ini juga bisa menyebabkan terpecahnya konsentrasi, minat, daya pikir, yang mengalami kemunduran hingga mengalami emosi yang galau yang tak bisa dimengerti oleh orang lain. Yang bikin resah lagi, PTSD juga bisa memicu komplikasi lanjutan seperti fobia, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan bisa memicu keinginan untuk bunuh diri. Di dunia hiburan, masalah PTSD enggak cuma dialami Ariana Grande. Sebut saja Lady Gaga, karena kekerasan seksual yang dialaminya saat remaja. Mick Jagger, akibat kekasihnya bunuh diri. Hingga Keanu Reeves, karena kematian anaknya dan kecelakaan yang menewaskan kekasihnya.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami
14: hanya di Inspiradio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Thank you.

0: difokuskan kepada orang tua gitu. Karena pola asuh juga tidak ada yang benar atau salah, karena setiap pola asuh yang diambil orang tua, mau itu pola asuh gabungan, mau itu pola asuh otoriter, permisif, dan acuh tak acuh atau demokratif, itu mempunyai efek negatif di belakangnya. Kita kan ya namanya pola asuh orang tua tidak bisa sesempurna yang dibayangkan gitu. Mungkin untuk satu anak bisa, tapi untuk anak yang kedua nggak bisa. Jadi berbeda-beda itu. It's okay, karena perbedaan setiap kepribadian anak itu juga menentukan pola asuh dia gitu. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah mengerti bahwa anak juga harus mengerti kenapa orang tua menciptakan pola asuh. Anak juga harus mengerti kenapa kok pola asuh ini diterapkan. Anak juga harus mengerti bahwa kenapa kok dia jadi anak gitu. Anak juga harus mengerti bagaimana susahnya jadi orang tua. Terus anak juga harus mengerti tugas-tugasnya. Anak juga harus mengerti perkembangannya juga. Anak juga harus mengerti bahwa betapa berharganya anak bagi keluarga begitu. Biar anak juga mengerti bahwa dirinya berharga dan dirinya bisa menjadi kebanggaan keluarga gitu. Dan anak juga mengerti bahwa ayah ibunya cari uang atau menerapkan pola asuh ini mengerti kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti ini. Jadi anak tidak mencari pelampiasan lain untuk menjawab semua keraguannya gitu. Dan yang paling penting adalah anak diajak ngobrol, diajak berkomunikasi agar si orang tua dan anak juga saling mengerti gitu. Dan saya doakan buat kalian semua yang belum punya anak maupun yang sekarang sudah punya anak, saya doakan pola asuh kalian semua baik-baik semua, dan bagi generasi selanjutnya juga pola asuh yang seperti orang tua kalian pakai atau yang kalian pakai saat ini, semoga menjadi pola asuh yang terbaik bagi anak kalian gitu. Dan semoga dengan mendengarkan Mental Mantul, kalian juga menjadi lebih baik pribadinya. Kalian juga bisa menambah informasi kepada kalian, dan mungkin dengan Mental Mantul kalian bisa menjadi seseorang atau orang tua yang baik dengan pola asuh yang kalian terapkan atau pola asuh yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, kita sudah sampai ke penghujung acara.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7.

나나나 부활하기 고마카나나나밤 우소노나팔 우보나 후이 바나나밤 하바바 기도나 기나 모라비

Ha ba ba, ki to na ki na mo la mi na

Bau bangkai yang sangat menyengat pun berasal dari mayat tersebut. Sementara itu, para pengiring jenazah terlihat mengenakan jubah hitam dengan wajah pucat, serta tatapan mata yang kosong.

Setelah dilewati oleh hantu Kromoleo, pada terpaksa harus berjalan mengikuti rombongan. Pasalnya, ada keyakinan yang melekat pada warga kampung yang mana menyatakan, jika melihat hantu pengiring jenazah, warga yang melihat harus ikut mengantar hingga ke ujung atau perbatasan desa. Alasannya, agar tidak ada warga yang meninggal di desa tersebut.

Kakade pun berjalan mengikuti rombongan hingga batas desa. Tepatnya di pertigaan jalan. Setelah itu, Pakde membelokkan arahnya ke sebuah warung yang berada di pojok pertigaan jalan itu. Warung itu sudah tutup. Pakde membangunkan pemilik warung dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Dan keesokan harinya, ada warga meninggal di desa tetangga yang dituju rombongan hantu pengiring jenazah itu.

Oke, sekian cerita tentang hantu Kromo Leo. Cerita ini klise kutip dari liputan6.com atau

Terima kasih atas atensi sobat inspiratif semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di sesi Ghost Station mendatang dengan kisah-kisah yang lebih menarik lagi.

Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Lucy, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, gue Amir Hamzah dari Nanti Naipa One FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo.
1: Wah, mati dong. Mati sendiri dong. Gimana nih? Bentar. Oke, karena sudah mau penutupan juga. Jadi untuk indigo sendiri adalah fenomena yang belum dibuktikan secara ilmiah dan bisa dibantah oleh siapapun, karena seorang bisa mengatakan bahwa dia indigo dan dia bisa mengambil keuntungan dari pengakuannya tersebut, begitu. Dan jangan terlalu cepat percaya kalau ada orang yang mengaku dirinya indigo, karena memang indigo ini tidak selalu berhubungan dengan klinik.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Oh, masih penasaran tentang hal-hal lain, fenomena yang ada di masyarakat, bisa langsung aja langsung ditanyakan ke grup WA-nya atau ke sosial media yang lain, bisa langsung saja ke sana begitu. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman yang lain juga untuk mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya terdapat banyak sekali informasi dan konten-konten yang menarik yang ada di inspiradio.id. Oke. Dan jangan, dan terakhir dari saya, jangan lupa untuk tetap berbahagia, jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap menjadi pribadi yang sangat bermanfaat bagi orang lain, dan jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id, karena di inspiradio.id semua bisa menginspirasi orang lain. Oke? Saya RJ Baru, saya mau pamit, bye.
2: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio.

pacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati.

motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli,

Halloween Spirit. Saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

You are listening Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Next stop, New York.
1: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
2: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
8: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
3: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
9: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
8: Buat bekerja di rumah,
5: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
8: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
2: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
5: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
10: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
3: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
2: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
2: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Kami dari Inspiradio
9: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
3: 1441 Hijriah.
10: Semoga puasanya lancar,
4: pahalanya meningkat,
5: gak bolong-bolong.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio.
7: Inspiradio.
4: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
8: Inspiradio.
9: Inspiradio.
1: Inspiradio.
6: Inspirasi tanpa
9: batas.
11: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page @inspiradio8. Follow our Instagram @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

I'm way too lit, I'm in it, I'm way too lit, I'm in it.

Kau ini bagaimana, atau aku harus bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah, aku bergerak kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran, kau bilang aku pelin-pelan. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh maju, aku mau maju, kau serimpung kakiku. Kau suruh aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa, khutbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu, langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyepelekannya. Aku kau suruh berdisiplin, kau menyontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat, kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai, kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh membangun, aku membangun, kau merusakkannya. Aku kau suruh menabung, aku menabung, kau menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawah, sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah, aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Aku kau larang berjudi, permainan spekulasimu menjadi-jadi. Aku kau suruh bertanggung jawab, kau sendiri terus berucap wallahu a'lam bisawab. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur kau tipu aku. Kau suruh aku sabar kau injak tengkukku. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh memilihmu sebagai wakilku. Sudah kupilih, kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang kau selalu memikirkanku. Aku sapa saja kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicaralah, aku bicara kau bilang aku ceriwis. Kau bilang jangan banyak bicara, aku bungkam kau tuduh aku apatis. Aku harus bagaimana? Kau bilang kritiklah, aku kritik kau marah. Kau bilang carikan alternatifnya, aku kasih alternatif kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau, kau tidak mau. Aku bilang terserah kita, kau tak suka. Aku bilang terserah aku, kau memakiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? 1987.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Oke, kirim salam atau butuh tempat sharing dan bisa dapetin tips-tips oke.

0: terima kasih sudah nonton video klip aku yang terbaru, Lingkaran. Jangan lupa like dan subscribe ya.
1: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
2: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
11: Sesuai anjuran pemerintah,
8: buat bekerja di rumah,
5: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
8: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.

Ajari aku menggunakan pena. Akan kutulis gemercik air, udara dingin, kabut senja, sampai daun gugur. Ruang hati seseorang. Kita tidak perlu mengisi hidup orang lain bila ia memang tidak mau diisi. Mungkin hatinya sudah penuh. Kita dengan sendirinya akan mengisi hidup orang-orang yang masih kosong. Dengan kita menjadi orang baik. Dengan kita berbuat baik. Dengan kita berlaku yang santun, menjadi orang yang ikhlas, dengan sendirinya orang lain akan menempatkan kita dalam posisi-posisi tertentu dalam hidupnya. Diberikan ruang dalam hatinya tanpa kita minta. Kita cukup menjadi orang yang peduli. Orang yang melakukan sesuatu tanpa mengharap sesuatu dari orang lain. Kita menjadi orang yang tulus. Tidak masalah dengan penolakan. Karena memang akan selalu ada orang yang tidak bisa menerima kita untuk hadir dalam hidupnya. Karena alasan tertentu yang kita tidak tahu. Tapi itu bukan sesuatu yang perlu kita salahkan. Kita cukup terus berjalan dan terus berbuat baik. Karena nanti akan ada orang yang memberikan kita ruang yang sangat besar dalam hidupnya. Ruang yang paling luas dan paling rahasia. Orang itu adalah orang yang nantinya menjadi rumah di mana tempat kita pulang dan tinggal. Karena ia menjadi orang yang paling bisa menerima kita saat pulang. Seburuk apapun diri kita, karena dalam ruang hatinya itu, kita menyimpan rahasia-rahasia terbesar, dan dia bersedia menyimpan semua itu.

suara kebaikan dalam dunia. Langkah radikalisme dalam diri kita yang tak sesuai dengan norma manusia. Perbedaan adalah karunia. Kita hidup di bumi dan langit yang sama. Renungkan dan pikirkan semua dengan akal dan hati yang membuat kita menjadi manusia. Tuhan menciptakan kita semua hanya untuk menyembah dirinya. Wujudkanlah dengan rasa cinta kepada sesama manusia karena dia adalah Maha Cinta. Damaikanlah dirimu, damaikanlah dunia. Karena itulah sejatinya surga. Bersihkan hati.

0: Hai, saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andis.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
8: Hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Hey, kembali lagi bersama saya di Mental Mantul, sebuah program. Sorry. Sebuah program yang akan membahas tentang kesehatan mental. Nah, balik lagi bersama saya, yang dimana saya akan membahas tentang kesehatan mental, yang kebetulan malam hari ini saya akan membahas tentang fetis. Apakah fetis itu sebuah kesehatan mental, ataukah fetis itu sebuah gangguan kesehatan mental, ataukah normal seseorang itu dapat memiliki fetis, ataukah tidak normal seseorang jika memiliki fetis, lalu apa saja fetis yang normal dan apakah saja fetis yang tidak normal, semuanya akan dibacakan di sini. Dan tentunya kalau sebelum saya membahas tentang fetis, tentunya tidak bosan-bosan saya akan mengingatkan kepada kalian untuk selalu follow sosial medianya inspiradio.id. Dan buat kalian yang mungkin pengen curhat atau pengen berbagi informasi atau pengen konsultasi atau malah pengen request, bisa langsung saja ke inspiradio.id karena di sana sudah banyak sekali memang yang bisa diajak chat, yang bisa diajak ngobrol dan yang bisa diajak untuk konsultasi. Jadi kalian gak usah takut dan gak usah ragu untuk konsultasi kepada saya di Mental Mantul, karena semua identitas kalian akan dirahasiakan. Itu adalah prosedur pertama memang untuk konsultasi. Tapi kalau kalian pengen identitasnya diungkapkan, ya gak apa-apa, nanti saya ungkapkan begitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk kalian yang pengen request atau yang pengen konsultasi begitu. Jadi sebelumnya atau minggu kemarin saya membahas tentang psikopat yang seri pertama, karena mungkin banyak dari kalian yang mungkin mengingatkan atau yang mungkin nanya gitu ya, atau yang mungkin penasaran dengan bagaimana yang psikopat seri kedua. Karena memang banyak banget teman-teman yang pengen ngelanjutin psikopat yang seri kedua begitu. Cuman karena ada satu request dari teman-teman juga yang ingin membahas fetish begitu, karena juga fetish ini juga bisa diangkat begitu. Jadi psikopat yang series keduanya akan saya lanjutkan di minggu depan. Jadi jangan khawatir untuk kalian yang pengen membahas tentang psikopat atau kalian pengen yang curhat tentang psikopat atau yang pengen konsultasi dengan psikopat, bisa langsung saja ke Mental Mantul seperti itu, karena minggu depan pasti akan saya bahas tentang psikopat seperti itu. Kalau memang nggak ada request lain ya, karena biasanya tersendat oleh request lain, saya harus memenuhi keinginan kalian satu persatu seperti itu. Jadi banyak banget, ya nggak banyak-banyak juga sih, karena memang banyak sekali atau antri yang pengen membahas tentang kesehatan mental lain begitu. Nah, sebelum saya masuk ke fetis, kalian harus tahu dulu fetis itu apa begitu. Karena pengertian fetis ini juga di berbagai media, di berbagai buku, di berbagai ilmuwan atau di berbagai tokoh-tokoh psikologi yang lain, itu memiliki perbedaan pendapat, karena fetis ini masih akan terus diteliti atau fetis ini masih akan mengalami perkembangan, karena memang banyak sekali orang-orang yang memiliki fetis tapi tidak merasa bersalah, dan juga banyak sekali orang-orang yang protes tentang mereka memiliki fetis. Maka dari itu fetis masih tetap terus dikaji ulang dan mengalami perkembangan begitu. Jadi penyakit fetis itu seperti apa? Sebenarnya penyakit fetis adalah kesenangan yang didapatkan oleh seseorang sebagai respon terhadap objek yang seringkali tidak mengandung unsur-unsur seksual. Itu penyakit fetis itu seperti itu. Namun dari beberapa
kondisi, penyakit fetis ini terus mengalami perkembangan, terus mengalami perubahan. Karena banyak banget ahli-ahli yang bilang bahwa fetis ini sebuah keadaan yang normal, yang bisa dimiliki manusia seperti itu. Dan buat kalian yang memiliki fetis-fetis yang aneh-aneh, bisa langsung saja cerita di sini agar para pendengar juga bisa semakin tertarik untuk mendengarkan inspirasi di sini. Oke. Nah, ada beberapa fakta yang memang harus saya ungkapkan untuk mengetahui tentang fetis ini. Fakta pertama, memang penyakit fetis ini, orang yang memiliki fetis begitu, mereka cenderung membutuhkan suatu objek atau benda tertentu di hadapannya. Kemudian berfantasi seksual dengan objek tersebut atau digunakan kepada pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Dan menurut penelitian lainnya, fetis yang paling umum melibatkan bagian pada tubuh seperti kaki, fitur tubuh seperti obesitas, tato, atau penindikan. Sejauh ini kaki adalah yang paling umum. Begitu. Itu fakta-fakta yang pertama yang harus kalian tahu tentang fetis. Dan fakta yang kedua adalah pelaku fetis ini memang biasanya kebanyakan menimpa seorang pria, begitu. Dan walaupun untuk cewek tidak menutup kemungkinan untuk memiliki fetis yang berbeda, begitu ya. Tapi kebanyakan pria memiliki fetis, begitu. Yang kedua adalah pelaku fetis biasanya pria. Kondisi fetis lebih sering terjadi pada pria. Banyak orang yang dengan penyakit fetis harus memiliki objek yang menjadi daya tarik mereka atau berfantasi. Sendirian atau dengan pasangan untuk menjadi terangsang secara seksual, mendapat ereksi dan mengalami orgasme. Dan seseorang dengan kondisi fetis mungkin bermasturbasi saat mereka memegang, menggosok, mencium atau mencicipi objek tersebut, atau mereka meminta pasangannya untuk memakai benda tersebut atau menggunakan saat berhubungan seks. Seperti itu. Karena memang kalau melibatkan dengan kata-kata yang depannya dengan penyakit fetis seperti itu biasanya banyak banget kita menghadapi orang-orang yang dengan fetis yang berbeda-beda, berbagai fetis yang unik juga seperti itu. Ada yang fetisnya, kalau ini masuk ke bagian tubuh seseorang begitu ya, ada yang fetisnya sampai ke betis doang, ada yang fetisnya sampai ke tengkuk, ada yang fetisnya sampai ke apa namanya, cuma telinga, ada yang fetisnya cuma di kedipan mata begitu. Jadi dia merasa bahwa dia ini mendapat kepuasan hanya dengan melihat kedipan mata atau melihat betis seperti itu. Untuk para apa namanya, orang-orang yang punya fetis kaki seperti itu. Nah, untuk fakta yang selanjutnya, karena tadi sudah yang kedua, sekarang yang ketiga. Tak hanya tubuh, fetis juga melibatkan benda. Setelah bagian tubuh, barang yang kamu kenakan juga sering menjadi sasaran bagi yang memiliki kondisi fetis. Penelitian yang sama menempatkan pakaian yang dikenakan di pinggul dan kaki seperti rok dan stocking di bagian atas daftar alas kaki, lalu pakaian dalam berada di peringkat bawahnya. Fetis yang melibatkan bahan tertentu seringkali juga kulit atau karet. Beberapa orang yang juga berpakaian sendiri dan pasangan mereka dengan kostum binatang berbulu. Seperti itu. Karena fetis ini juga sebuah hal yang membuat kalian merasa bergairah seperti itu. Dan ya, saya mengerti kalau kalau mungkin fetis berbagai, sorry, bukan berbagai, fetis manusia itu berbeda-beda seperti itu. Mungkin kalian juga memiliki fetis yang berbeda juga, dan mungkin kalian juga memiliki fetis tentang benda-benda mati yang ya
Mungkin itu bisa menjadi penyakit fetis atau gangguan kesehatan mental yang berhubungan dengan kelainan seksual seperti itu. Namun yang keempat ini bisa menjadi sebuah pertanyaan bagi kalian semua bahwa normal nggak sih penyakit fetis ini? Gitu. Nah, fetis seksual bukanlah gangguan, tetapi hal tersebut menyebabkan tekanan intens yang berbekas. Oke? Saya ulangi sekali lagi ya. Fetis seksual bukanlah gangguan, tetapi hal tersebut menyebabkan tekanan yang intens dan berbekas. Apakah seseorang melakukan ini sendiri atau dengan pasangan, jika mereka senang dengan itu, maka itu bukan masalah, kata Kruger. Selama itu menyebabkan kesenangan dan tidak ada paksaan, gitu. Jadi intinya, memiliki fetish itu tidak serta-merta langsung dijudge tidak normal begitu, serta tidak langsung dijudge bahwa kelainan begitu. Karena jika kalian memiliki fetish terus kemudian kalian melakukannya sendiri atau dengan pasangan yang pasangan itu low, yang pasangan itu mengizinkan Anda untuk melakukan itu, dan pasangan Anda dan pasangan Anda juga merasa senang melakukan itu, it's okay. Karena itu tidak meragukan orang lain. Begitu kata Kruger, kurang lebih seperti itu. Nah, dan fetish ini sebenarnya menyebabkan tekanan yang intens dan berbekas. Jadi untuk orang-orang yang memiliki fetish tertentu begitu ya. Karena tidak semua kondisi, tidak berbagai kondisi memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita untuk fetish tersebut. Seperti itu. Kayak misalkan ada orang yang, I don't know, fetishnya kayak anak sekolah seperti itu. Itu tidak bisa kita lakukan secara terus-menerus begitu ya, tapi

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Nah, Kenneth Rosenberg ini juga berbeda dengan apa yang dikatakan Kruger seperti itu. Karena banyak banget pasien Kenneth ini yang datang kepadanya, kepada Kenneth begini ya, untuk memeriksakan dirinya begitu. Karena banyak banget orang-orang yang memiliki fetish yang aneh-aneh itu, mereka merasa bersalah begitu. Karena mereka menganggap bahwa perilaku mereka atau fetish mereka itu gak menarik, atau gak menyenangkan, atau bahkan gak sensual begitu. Mereka tidak hanya bereksperimen dengan cara ekspresif seksual, tapi mereka juga putus asa dan kompulsif begitu. Dan kadang-kadang begitu tertekan oleh pelaku mereka sendiri atau fetish mereka sendiri begitu ya. Dan mereka untuk memilih bunuh diri sebagai pertimbangan seperti itu. Nah, dari dua tadi itu sudah menjadi konflik atau menjadi pendapat, dua pendapat yang berbeda mengenai fetish. Perlu saya kasih tahu bahwa di Indonesia mereka atau HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia itu sepakat bahwa fetish, bahwa tidak semua fetish itu normal. Mereka percaya bahwa ada beberapa fetish yang dianggap tidak normal begitu. Jadi tidak semua fetish dianggap normal kalau di Indonesia begitu ya. Karena mengacu dari budaya dan agama yang dianut di Indonesia, jadi beberapa fetish menjadi tidak normal dan fetish ini juga jadi suatu yang memang tidak dipandang sebelah mata begitu, karena banyak banget masyarakat Indonesia yang juga menderita fetish begitu. Nah, kalau kalian pengen tahu tentang fetish-fetish yang aneh-aneh, tentang fetish-fetish yang memang, halo, cek, oke, okay. Tentang fetish-fetish yang memang aneh begitu ya, tentang fetish-fetish yang terbilang menggelikan, terbilang aneh atau terbilang menyeramkan begitu ya, ada beberapa fetish yang terbilang menyeramkan atau aneh begitu. Selain kalian kalau tahun ini ya, yang dunia maya Twitter yang diramaikan oleh kasus fetish kain jari. Seorang pengguna akun menggunakan si chat dengan pelaku fetish. Ia mengaku menjadi korban fetish. Sebenarnya apa fetish itu? Jadi kalau kalian kemarin flashback beberapa bulan ke belakang begitu ya, ada yang viral tentang Gilang. Iya, namanya Gilang apa ya? Tentang Gilang yang dia punya fetish tentang kain jari. Jadi seseorang yang dibungkus seperti pocong seperti itu. Terus kemudian dia berfantasi dengan kain jarik tersebut atau kondisi orang yang memakai balutan kain jari pocong tersebut. Dan beberapa tokoh di Indonesia, khususnya tokoh yang menjadi ahli dari kesehatan mental juga mengumpulkan atau menjadikan satu jenis fetish yang dimiliki oleh Gilang ini menjadi fetish nekrofilia begitu. Fetish nekrofilia adalah fetish yang dimana kalian itu bisa terangsang kalau kalian lihat mayat begitu. Ada yang seperti itu. Ada orang yang mengawini mayat.

ada orang yang berhinggama dengan mayat itu banyak begitu. Dan ada lagi tentang pengertian fetis adalah kondisi seorang yang melakukan hal tertentu untuk memenuhi hasrat dan nafsu seksualnya. Fetis ternyata juga memiliki berbagai macam jenis, bahkan sampai ada yang aneh. Seperti kasus yang dialami pengguna akun Gilang tersebut. Yang pertama, jenis-jenis ya, ini jenis-jenis yang memang jenis-jenis yang memang dianggap aneh dan menyeramkan. Formicophilia, jenis fetis yang terbilang menggelikan. Apa sih formicophilia? Ketika banyak orang geli dan takut sama serangga kecil yang menyengat, justru pengidap formicophilia akan menjerit-jerit menikmati. Pengidap fetis ini justru terangsang jika ada serangga kecil yang menyengatnya. Itu aneh banget. Dia terangsang dengan hewan yang menyengat dirinya. Jadi dia terangsang dengan tawon, dengan semut, dengan laba-laba. Jadi waktu kalau bahasa Jawanya diintup tawon ngene iku, terangsang dan dia mendapat kepuasan dengan itu semua. Memang aneh, memang dunia sudah aneh. Melisophilia. Ini yang kedua ya. Melisophilia, terangsang bila dikerumuni lebah. Pengidap fetis ini memiliki gairah seksual pada lebah atau tawon. Pengidapnya akan terangsang bila bagian tubuhnya dikerumuni oleh lebah. Lebah. Aneh sekali. Jadi kalau ada lebah yang mengerubungi dirinya, dia bergairah. Begitu. Dia jadi puas gitu secara seksual. Itu yang namanya melisophilia. Dan yang nanti saya akan sebutkan, mungkin kalian juga memilikinya, mungkin loh ya. Udah deh, jangan bohong deh. Kalau kalian punya, ngaku aja lah. Yang ketiga adalah chimerophilia. Ini yang terbilang paling menyeramkan. Pengidap chimerophilia ini, pengidap ini akan bergairah dan terangsang ketika menyaksikan kecelakaan. Aduh, ini kecelakaan apa saja ya? Kecelakaan kerja, kecelakaan pakai mobil, kecelakaan di motor, kecelakaan di jalan raya pokoknya. Atau di mana pokoknya kecelakaan gitu deh. Jadi orang yang mengidap ini akan merasa puas, chimerophilia ini akan merasa puas jika melihat ada yang kecelakaan. Kan ini kan aneh banget. Itu artinya dia harus cari atau dia harus punya teman polisi lalu lintas yang tiap hari ngecek kecelakaan di Indonesia, kan gitu, untuk merasa dia puas, kan gitu. Aduh. Oke, mungkin banyak banget pertanyaan di dalam diri kalian. Kalian bisa langsung tanyakan aja di inspiradio.id dan akan saya bahas. Begitu. Aneh banget loh. Fetis ketika melihat orang kecelakaan. Aduh. Nah, ini lebih aneh lagi nih. Ada fetis yang paling langka. Ini yang paling langka. Klimakofilia.
Fetis ini sangat langka. Pengidapnya akan merasa bergairah secara seksual apabila jatuh ketika menuruni tangga. Gila. Dia jatuh menuruni tangga. Dan sempat-sempatnya dia bergairah secara seksual kalau jatuh menuruni tangga itu loh.

Karena itulah fetish ini menjadi sebuah kontroversi di kalangan para ahli begitu. Apakah mengidap fetish ini normal atau tidak? Karena semua orang punya gairah. Semua orang punya fantasi yang berbeda-beda dengan dirinya sendiri. Walaupun kebanyakan orang yang normal ya, kebanyakan orang yang memang menggunakan akal sehatnya begitu, kebanyakan orang yang sadar dengan akal sehatnya itu mempunyai fetish yang memang berhubungan dengan alat genital seperti itu. Jadi sama-sama fetishnya gitu, cuman nggak belok-belok banget kayak begini gitu, aneh banget. Terus yang selanjutnya adalah agalmatofilia. Nah, kalau kalian tahu agalmatofilia, pengidapnya memiliki ketertarikan seksual pada patung, boneka, manekin atau objek serupa lainnya. Nah, orang-orang yang memiliki ini itu bisa kalian cek di distro. Di distro di Ramayana begitu ya, agalmatofilia. Karena banyak banget manekin di sana, patung, boneka. Lalu yang selanjutnya adalah kasmofilia. Walau sedikit ekstrim, kasmofilia memang nyata. Fetish ini berkutat pada gairah seksual pada gua-gua atau celah-celah lain seperti sisi trotoar. Selain Jepang, fetish ini bisa membahayakan organ vital pengidapnya. Ya jelas. Celah-celah trotoar itu loh. Kalian bisa bayangin bahwa di celah-celah trotoar ini juga ya selembek-lembeknya trotoar itu gimana sih? Dia punya fetish tentang itu. Ini no offense ya buat mereka yang memiliki fetish seperti itu, tapi hidup Anda memang lucu sekali. Lalu yang selanjutnya adalah dendrofilia. Pengidapnya tertarik secara seksual kepada batang pohon, terutama pohon yang besar. Aneh memang, namun kasus dendrofilia ini pernah beberapa kali membuat orang-orang keheranan. Dan banyak banget juga orang-orang, saya pernah baca tapi saya lupa namanya, orang-orang yang mencintai pohon. Saking mencintai pohonnya, mereka menikahi pohon tersebut. Tapi itu adalah kelainan lain atau kelainan atau gangguan kesehatan yang lain, berbeda dengan fetish yang hanya bergairah dengan objek tertentu. Kalau kelainan yang menikahi pohon itu berbeda lagi, karena mereka mempunyai keterikatan di dalamnya gitu. Oke, lanjut. Yang kedelapan adalah mukofilia. Fetish ini adalah sebutan untuk orang yang memiliki gairah seksual pada bersin atau lebih ke bagian ingusnya. Orang yang memiliki fetish ini akan merasakan kenikmatan ketika memainkan ingus sebagai pelumas untuk tempur. Aduh. Pakai ingus lah coba. Pakai ingus, men. Pakai ingus. Apa enggak pasangannya disuruh minum es terus gitu? Tiap hari tes swab terus gitu. Lalu yang selanjutnya adalah akrotomofilia. Pengidapnya akan bergairah ketika melihat orang lain diamputasi pada bagian tubuh tertentu. Wow. Saya enggak mau utik-utik yang itu. Oke, lanjut. Litofilia. Orang yang mengidap fetish ini nampaknya suka berguling-guling di batu kerikil. Litofilia adalah sebutan untuk mereka yang memiliki gairah seks pada batu kerikil. Jadi kalau kalian punya teman atau kalian ngelihat orang yang guling-guling di atas batu kerikil, mungkin dia punya fetish terhadap batu kerikil tersebut. Karena memang orang yang seperti ini akan mendapatkan gairah ketika dia berguling-guling di atas kerikil.
Nah, yang selanjutnya adalah emetofilia. Ini mungkin terdengar jorok bagi sebagian darah-darah kalian ya, para pendengar ya, sobat inspiratif. Dan seseorang yang mengidap emetofilia akan terangsang ketika muntah atau melihat orang lain muntah. Gitu. Jadi, udah deh. Kalau ketemu orang-orang seperti emetofilia ini, nggak usah diperkosa sudah. Langsung aja muntah. Pasangannya disuruh makanan, makan makanan basi mulu, biar sampai muntah gitu. Terus yang selanjutnya adalah zoosadism. Ini sedikit populer terhadap karena banyak, ya sedikit banyak orang-orang yang mengidapnya begitu. Mengidap ini sepertinya tidak memiliki rasa kasihan pada hewan. Ia akan terangsang melihat ada hewan tersakit atau bahkan menyakiti hewan itu sendiri. Jadi pengidap fetish ini akan menyakiti hewan biar dia terangsang. Gitu. Jadi kalau dia melihat hewan yang tersakiti, dia akan terangsang seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah sikrofilia. Kalau lagi musim dingin, pasti mending di dalam rumah. Biar kalian hangat. Kayak sekarang, hujan-hujan dingin. Di sini hujan ya, by the way. Biar hangat, kalian di rumah aja masak mie instan atau ngapain begitu. Tapi kalau buat yang menderita penyakit fetis ini, mereka justru akan bergairah untuk bercinta dengan benda-benda yang dingin atau dalam keadaan dingin. Gitu, kayak kulkas, es batu, tasisri. Es batu, tasisri, rendeman sarung. Nah, itu. Itu, ini orang bercinta dengan itu semua. Lalu yang selanjutnya adalah okulolictus. Jika saat bercinta banyak orang yang mencium bagian-bagian tubuh seksual tertentu, seorang yang mengidap okulolictus justru akan bergairah saat mencium atau menjilat bola mata pasangannya. Ya Allah, kok bisa? Kok bisa? Ya kasihan dong pasangannya, bola matanya dijilatin, perih. Gimana sih? Oke. Yang terakhir ya. Autonephiophilia. Nah. Susah banget. Autonephiophilia adalah pengidapnya akan terangsang secara seksual ketika berpakaian seperti bayi, ya bahkan tetap memakai pakaian bayi ketika bertempur. Itulah jenis fetish yang aneh tapi beneran ada di dunia nyata. Aduh, banyak banget ya yang aneh dan mungkin kalian gak habis pikir. Kok bisa orang-orang mempunyai fetish yang aneh gitu? Karena memang secara akal sehat atau secara kalian yang memang normal begitu ya, nggak nyampe begitu otak kalian kalau memikirkan itu begitu. Karena memang banyak banget orang-orang yang memiliki fetish-fetish yang berbeda, fetish-fetish yang aneh begitu. Untuk penyebabnya sendiri banyak banget, bisa jadi trauma, bisa jadi waktu dulu dia stres, atau bisa jadi karena kecewa yang terlalu berkepanjangan, atau memang karena kecewa terlalu dalam jadi dia memiliki fetish itu, atau karena memang dia terlalu insecure karena kalau dia memiliki pasangan dia akan memiliki tanggung jawab untuk memuaskan pasangan tersebut, jadi dia memiliki fetish dari benda-benda mati atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak akan punya rasa kecewa. Jadi kita tidak punya tanggung jawab untuk memuaskan orang lain seperti itu. Nah, ada yang baru. Bukan yang baru sebenarnya. Cuman ada istilah
lain. Fetish atau fetitisme. Kelainan fetitisme. Kelainan fetitisme adalah ketertarikan seksual yang kuat terhadap objek mata atau bagian tubuh yang secara tradisional tidak terlihat seksual. Dan disertai dengan kesulitan dan gangguan klinis yang signifikan. Istilah fetitisme berasal dari kata vertigo. Kata dalam bahasa Portugis yang berarti daya tarik berlebihan. Kebanyakan individu merasa suatu bagian dan genital tubuh sangat menarik. Ini memang mengindikasikan tingkatan fetitisme yang normal dari seksualitas manusia. Akan tetapi, rangsangan fetitisme dapat menjadi masalah jika gangguan fungsi seksual normal atau fungsi sosial, atau ketika rangsangan seksual tidak mungkin terjadi pada objek fetis tersebut. Dan fokus parafilia sendiri, yaitu gangguan seksual, pada gangguan fetitisme ini termasuk erotisasi objek mati dan atau bagian tubuh untuk kepuasan seksual. Objek fetis mati yang umum diantaranya adalah celana-celana wanita, bras, stocking, sepatu, sepatu bot, atau bagian lainnya. Seseorang dengan fetis terhadap satu bagian tubuh, contohnya kaki, rambut, akan mengerotisasi bagian tubuh dan genital pada saat berhubungan seksual. Tidak jarang untuk melibatkan benda mati dengan bagian tubuh, contohnya kaos kaki kotor dengan kaki. Dan gangguan fetitisme ini dapat menjadi pengalaman multisensoris yang melibatkan pemegang, mencoba, menggesek, memasukkan, atau mencium obat fetis ketika masturbasi. Atau ketika menyukai pasangan seksual yang menggunakan atau mengenakan objek fetis. Ketika berhubungan seksual, untuk banyak orang yang dengan gangguan fetitisme, hal ini dapat menyebabkan masalah dalam hubungan. Ketika suatu benda fetis tidak ada atau dihilangkan dari kamar, ia mungkin tidak dapat menyelesaikan aktivitas seksualnya. Jadi, kembali lagi, jika kalian merasa bahwa itu adalah sebuah gangguan, jika kalian merasa itu adalah sebuah penyakit, maka kalian harus tahu yang pertama, objeknya. Yang buat kalian terangsang itu seperti apa? Yang pertama, objeknya. Objeknya yang memang non-genital, bukan bagian-bagian yang vital, bukan bagian-bagian yang intim, yang memang seharusnya secara naluriah manusia berhubungan lewat jalan itu, gitu. Tapi ini tidak. Jadi dia tidak perlu melewati jalan itu untuk melakukan hubungan seksual karena dengan wanita, dengan benda lain pun dia merasa kepuasan yang hakiki seperti itu. Dan bagaimanakah mereka melakukannya? Ya banyak banget. Seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bisa banget menggunakan pengalaman multisensoris, kayak melibatkan memegang, mencoba, menggesek, memasukkan, atau mencium objek fetis ketika masturbasi begitu. Karena untuk orang yang memiliki fetis, dia tidak butuh jalan itu untuk berhubungan. Dia memilih jalan yang lain, kayak pakai benda mati atau kondisi-kondisi tertentu begitu. Lalu siapa yang dianggap memiliki fetis? Seseorang dengan fetitisme seringkali masturbasi sambil memegang, menggesek, atau mencium objek fetis atau meminta pasangan seksualnya untuk mengenakan objek tersebut ketika berhubungan seks. Biasanya fetisnya dibutuhkan atau sangat disukai untuk mencapai kesenangan seksual, dan ketika tidak ada, mungkin dapat menyebabkan gangguan ereksi pada laki-laki. Banyak individu yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai praktisi fetitisme, namun tidak melaporkan adanya gangguan klinis yang berhubungan dengan perilaku fetis mereka. Individu tersebut dianggap sebagai seseorang yang memiliki fetis tanpa gangguan fetitisme.
Diagnosis gangguan fetisisme membutuhkan gangguan klinis signifikan atau perburukan fungsi yang disebabkan oleh fetis. Begitu. Jadi akan lebih parah jika apa namanya organ vitalnya tidak ereksi ketika fetisnya tidak terpenuhi. Begitu, itu akan lebih parah seperti itu. Karena menurut DSM-5, gangguan DSM ini buku apa gangguan mental begitu ya. Karena menurut DSM-5, gangguan fetisisme disandai dengan berbagai kondisi di mana terdapat adanya penggunaan persisten dan berulang atau ketergantungan terhadap benda mati. Seperti pakaian dalam atau sepatu berat tinggi atau pakaian tubuh yang sangat spesifik. Seringkali non-genital seperti laki-laki untuk mendapatkan gairah seksual hanya melalui penggunaan objek ini. Atau fokus pada bagian tubuh ini, individu tersebut dapat mencapai kepuasan seksual. Dalam DSM versi sebelumnya, gangguan fetisisme pada bagian tubuh non-genital disebut sebagai partialisme. Pada edisi terbaru, partialisme diubah menjadi gangguan fetisisme. Gitu. Itu sedikit mengenai sejarah dari fetisisme begitu. Ada yang nanya nih. Dari Fulan, Bin Fulan. Wajarnya fetis itu gimana sih? Di komik manga susu jendre ampute apa tuh? Apa tuh? Susu jendre ampute. I don't know. Bisa dijelaskan dong? Yang menyakiti hewan ada di game The Sims 7 Sins sama marak di deep web. Ya, memang. Memang. Yang menyakiti hewan memang. Dan biasanya menyakiti hewan ini masuk di golongan gore. Yang walaupun fetish ini tidak masuk. Gore ini tidak masuk ke fetish seksual ya. Jadi kalau fetish 2D wajar nggak J? Atau nggak gitu 3D? Oke. Buat Mas Fulan. Saya bilangnya Fulan aja ya. Dengerin nggak nih? Dengar gak nih? Bentar, tak jawab. Kalau oke, yang pertama dulu deh. Batas wajarnya fetis itu gimana sih? Jadi begini, setiap orang itu memang memiliki fetis. Oke, setiap orang memiliki daya rangsang atau rangsangannya sendiri. Gitu ya. Ya, oke. Setiap orang memiliki itu. Setiap orang memiliki itu. Tapi batas wajarnya adalah naluriah yang pertama, objek genital. Oke? Okay? Itu yang pertama itu, objek genital. Yang pertama objek genital. Yang artinya, ini masih nyambung kan? Oke, okay. Soalnya buka WA tadi. Oke, okay. Yang pertama objek genital. Yang merupakan naluriah sebagai manusia untuk memasukkan ke jalan tersebut. Yang kedua, sorry, ini tadi mana sih? Oke. Okay. Itu yang pertama. Yang pertama memasuki jalan tersebut. Oke. Okay. Yang kedua adalah tidak melupakan yang pertama. Ngerti enggak? Jadi, banyak banget orang yang memiliki fetis, tapi orang tersebut sudah bisa ereksi tanpa harus memasukkan jalan ke situ. Tahu kan maksud saya jalan ini apa? Oke? Sudah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada trauma masa lalu. Tidak ada trauma masa lalu. Yang artinya, kalau kamu, kalau pendengar Inspiradio
pendengar inspiratif atau sobat inspiratif, itu kalau tidak menggunakan fetish itu, mereka masih bisa berhubungan dan mereka masih bisa untuk ereksi seperti itu. Oke. Oke ya, sekarang yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Kalau fetish 2D wajar enggak C atau enggak gitu 3D? 2D, 3D. Oh, ini gambar ya. Oh, saya tahu. Ini orang-orang pasti terlalu banyak menonton Nekopoi. Otaknya dipenuhi hentai dan Nekopoi begitu ya. Oke. Wajar atau enggak? Mari kita lihat dulu yang pertama. Gambarnya atau bentuk 2D-nya itu berbentuk apa? Berbentuk apa? Berbentuk wanita kah? Berbentuk apa ya? Hewan kah? Berbentuk apa kah? Jika itu berbentuk wanita, it's okay. Itu malah okay. Karena apa ya? Imajinasi kalian itu nyampe ke yang bukan gender kalian, yang lawan jenis kalian gitu maksudnya. Itu mau 2D mau 3D begitu. Karena banyak banget memang di luar sana 2D dan 3D ini apa namanya? Aduh, udah 2D, laki-laki lagi. Karena memang banyak banget di luar sana memang yang menggunakan 2D dan 3D untuk meningkatkan nafsu mereka. Karena banyak banget di luar sana yang memang menggunakan 2D untuk tidak menjadikan video porno sebagai manusia begitu. Jadi biar tidak mengeksploitasi manusia, jadi banyak gambar aja deh begitu. Dan cek okay, selama gambar manusianya masih berbentuk manusia ya. Karena banyak banget di kartun-kartun Jepang itu ya enggak berbentuk manusia. Begitu. Yang dimana ada yang berbentuk iblis, ada yang berbentuk setan, dan banyak banget orang yang aduh, ada hati loh. Besok saya bahas wibu deh. Besok saya bahas itu gimana. Karena ada sendiri memang gangguan kesehatan mental yang merujuk ke wibu gitu. Merujuk ke orang-orang yang merasa memiliki atau merasa berpacaran dengan kartun tersebut. Seperti itu. Saya enggak nakut-nakutin, tapi memang begitu kenyataannya kan. But it's okay. Oh, dia juga yang setengah monster. Why? Kenapa kok suka yang setengah monster seperti itu? Monster girl seperti anime Monsume. Aduh, aku enggak nonton anime lagi. Why? Kenapa kok suka setengah monster begitu? Karena kan kita tahu itu adalah sebuah monster dan bukan sebuah lawan main, bukan manusia seperti itu. Karena kalian tahu sendiri kalau hah? Oh, Mobile Legend. I'm sorry. Sorry guys. Ini Mobile Legend ya guys. Dia bilang kalau dia sedang ML. Maksudnya itu adalah Mobile Legend.
Bukan yang itu dong, karena kita kan sedang membahas fetish. Hey. Ya, pokoknya sudah terjawab semuanya ya. Jadi, buat kalian-kalian yang memang memiliki fetish tertentu begitu, sudah terjawab semuanya. Jadi, saya tadi dari mana? Baca tadi ya. Oke, lanjut. Jadi itu ya batasan tentang fetish. Jadi mulai dari seberapa butuh kalian tentang fetish itu, seberapa butuh kalian tentang bukan seberapa butuh, seberapa memerlukannya kalian tentang fetish, dan apakah kalian bisa tetap terangsang begitu tanpa fetish tersebut. Begitu, tanpa objek tersebut. Begitu. Karena memang fetish ini menjadi sebuah masalah di kalangan anak muda. Karena dengan fetish, banyak sekali anak muda yang mereka mendapatkan kepuasan tanpa harus dia dituntut balik. Begitu. Karena banyak banget orang yang melakukan hubungan seksual seperti itu, tapi dia tidak mendapatkan kepuasan, tapi dia malah mendapatkan tuntutan atau insecure dalam dirinya yang membuat dia menjadi tidak nyaman berhubungan badan begitu. Karena sebelum ini siaran tadi ada sebuah dialog begitu dengan beberapa kru saya. Bukan kru saya, kru inspiradio.id begitu ya. Dia memiliki sebuah bukan sebuah fetish, tapi dia memiliki sebuah kebiasaan di mana dia sering berhubungan dengan orang lain daripada dengan pasangannya sendiri seperti itu. Apakah itu termasuk fetish? Apakah itu juga termasuk apa namanya? Termasuk kelainan seksual? Jawabannya bisa jadi tidak, karena dia tidak bergairah dengan melihat orang lain. Walaupun dia nyaman dengan orang lain untuk melakukan itu dengan orang lain, walaupun dia nyaman, tapi dia tidak bergairah. Karena dia juga melakukan dengan pasangannya, juga dapat begitu melakukan dengan pasangannya. Cuma dia nggak nyaman aja dengan pasangannya begitu, karena alasannya memang pasangannya terlalu kenal dia lebih dalam begitu, jadi dia tidak nyaman begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang membuat seseorang menjadi tidak nyaman untuk berhubungan badan karena merasa ada tuntutan-tuntutan tertentu begitu. Karena sebenarnya berhubungan ini adalah sebuah pelepas stres, dan berhubungan ini adalah sebuah sesuatu yang memang harus menyenangkan begitu bagi kedua belah pihak seperti itu. Dan tidak ada tuntutan antara satu sama lain begitu. Dan objek fetis yang umum diantaranya adalah bagian dalam, alas kaki, sarung, tangan, barang berkaret, dan bagian berbahan kulit. Bagian tubuh yang berhubungan dengan gangguan fetisisme diantaranya adalah jari, kaki, dan rambut. Fetis umumnya melibatkan benda mati dan bagian tubuh. Untuk beberapa orang, gambar objek fetis dapat menimbulkan gairah, walaupun banyak orang lebih menyukai atau membutuhkan objek fetis yang sebenarnya untuk menimbulkan gairah. Orang memiliki bahan fetis biasanya memegang, menggesek, mencicipi, atau mencium objek fetisnya untuk kepuasan seksual, atau minta pasangan seksualnya untuk memakai objek tersebut sehingga berhubungan dengan seksual begitu. Dan objek fetis ini juga dapat dikategorikan sebagai dua jenis. Yang pertama adalah fetis bentuk dari suatu objek penting seperti sepatu berat tinggi, dan fetis media bahan dari suatu objek seperti sutra atau kulit yang penting seperti itu. Oh, ini panjang sekali. Sebenarnya aja panjang sekali untuk pembahasan tentang fetishisme ini. Karena kalau memang mau dibahas lagi, bisa kita lanjut ke episode kedua sama seperti psikopat kemarin. Untuk series yang kedua seperti itu. Kalau memang banyak
teman-teman yang pengen cerita atau pengen mengetahui tentang fetish lebih jauh, minggu depan akan saya bahas seperti itu. Karena memang sekarang waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Oke. Kalau saya lanjutkan, nanti kalian ini terganggu waktu tidurnya. Oke. Sudah 30 menit saya menemani kalian. 1 jam, deng. Sudah 1 jam saya menemani kalian, mental mantul menemani kalian. Dan saya harap dengan pembahasan fetish ini kalian jadi mengerti tentang fetish dan mengerti tentang gairah itu sendiri, begitu. Dan saya harap dengan pembahasan fetish ini kalian bisa lebih mantul untuk menjalani hubungan kedepannya, untuk menjalani sebuah hubungan kedepannya yang lebih baik seperti itu. Oke. Tetap menginspirasi, tetap apa ya, kok saya lupa closingan saya sendiri. Ya udah, pokoknya buat kalian-kalian jangan lupa untuk follow inspiradio.id, karena di dalamnya ada banyak konten menarik. Dan buat kalian jangan lupa untuk tetap mengajak sanak saudara, kakak, ibu, bapak, kakek, tetangga, Pak RT, Pak RW, atau seluruh manusia yang ada di bumi untuk tetap mendengarkan inspiradio.id, karena mental mantul, dark side, terus triple C, semua ada di situ. Dan banyak banget konten-konten menarik yang bisa Anda dengarkan setiap hari. Karena Inspiradio tidak akan pernah berhenti untuk memutarkan lagu, untuk memberikan informasi, untuk memberikan konten-konten terbaik untuk para pendengar. Dan jangan lupa untuk tetap follow, dan jangan lupa untuk tetap ngikutin mental mantul. Karena di minggu depan akan ada pembahasan menarik yang lain seperti itu. Terima kasih buat kalian dan sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Santai, santai, santai bro, santai bro,
1: santai ya.
0: Tenang, tenang.
2: Halo bro.
0: Halo bro, apa kabar bro?
2: Biasa bro, berkelana.
0: Kayaknya gue butuh bantuan lu nih bro.
2: Siap yeah, bro, anything for you.
0: Ya udah pokoknya lu kesini bro.
2: Capcus Jim.
0: Atur nuhun bro.
2: Sama-sama bro.
3: Om gantian dong.
2: Ntar dikit lagi ya. Tanggung Jim.

0: Eh, lu ngelamun cewek ya?
1: Enggak. Cewek tuh ladies guy. Udah, jangan terus aja.

0: وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه أما بعد. حضرات المشايخ والأساتذة الأعزاء تيمائزكم yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Imam Sukardi MAG Senat IAIN dan segenap Sivitas Akademika IAIN Surakarta, para sepuh bini sepuh, para pimpinan lan jamaah jamuro, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, teristimewa para mahasiswa mahasiswi IAIN Surakarta, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan dalam rangka Dies Natalis ke-22 IAIN Surakarta. Mugi-mugi kempal kita wonten majlis ingkang sae punika pikantuk ridho sing Allah Ta'ala, barokah manfaat bidini wa dunia wal akhirah. Kagem Bapak Rektor dan segenap sivitas IAIN ngaturaken sugeng Dirgahayu IAIN Surakarta, mugi-mugi tambah barokah, tambah manfaat bidini wa dunia wal akhirah. Para rawuh sedaya, niki rada istimewa Dies Natalis, tapi acarane ana selawatane, ana pengajiane barang. Istimewa. Mbah rektore, mbah mahasiswane, mbah IAIN-e. Tapi sing jelas niki nuduhake nek IAIN Surakarta mboten namung ngurusi soal ngilmu saja, bukan soal ilmiah akademis saja, tapi juga memperhatikan soal spiritualitas, soal amalia. Niki luar biasa. Ini ono pengajiane dadi nek jenengan sedaya memperhatikan kehidupan kita, terutama datang negeri kita piyambak, menika jenengan mestine nek rodok mikir niku ya rodok ngeluh. Wonten dawuhipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghoriban wasaya'udu ghoriban kama bada. Agama Islam kuwi dimulai dengan keterasingan. Tengil-tengil mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok ajeng dibantu garwane Sayyidatina Khadijah, konco sinoro wedine sahabat Abu Bakar Siddiq, mantune Sayyidina Ali, sangat sedikit asing di tengah-tengah sedemikian kejahilan yang merata ketika itu. Kanjeng Nabi sebagai cahaya di tengah-tengah kegelapan yang luar biasa. Bada'al Islamu ghoriban. Ramalane Kanjeng Nabi wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam dimulai dengan keterasingan, akan kembali dalam kondisi keterasingan lagi. Kula mikir-mikir setelah 15 abad, apakah Islam sekarang sudah kembali terasing atau belum? Nek ndelok rame ini pengajian, rame ini selawatan, rame ini wong lunga kaji ngantek dibatasi. Niki kabare lunga kaji antrine ngantek 2028. Nek ndelok niki kok ora gharib. Durung wae gharib. Durung bali terasing lagi. Malah rame kok. Sakniki malah Allahu Akbar ora namung ning masjid. Ning gone dalan-dalan. Ora mok dinggo takbir salat, dinggo demo. Luar biasa, luar biasa. Saking hebatnya wong Islam, ngantek gawe gubernur tandingan. Sing ketunan kaji. Ben kira-kira dijamin swargane. Ini ndelok niki durung terasing. Tapi nek diperhatekno nilai-nilai keislaman, misale kejujuran, niki koyo gharib. Ana wong kok jujur di tengah-tengah sekian pembohong. Niku tengil-tengil saking. Ana dadi pejabat kok gak korupsi. Niku sake dhewean. Jadi kadang-kadang ora kuat, ora kuat. Keterasingan itu membuat tidak kuat. Lu kabeh kok do korupsi, aku kok ora dhewe. Ya. Saru ketok ya. Oh kabeh korupsi kok aku ora dhewe kok saru. Ya tak guyupi kanca-kanca melok korupsi. Masyaallah. Wong waras di tengah-tengah sekian banyaknya orang edan. Tengil-tengil ya Allah. Koyok Kanjeng Nabi dhewean di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Kabeh kok edan kabeh. Lho ngono selawatan muji Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dibid'ahno. Nek muji sehari ini dianggap sunnah. Wes kacau, kacau. Wes kacau. Niki. Wong waras niki dina tengil-tengil kaya Kanjeng Nabi di zaman jahiliyah. Ki apa wis bali saya udu ghoriban apa piye? Agama Islam sing di proklamirno Kanjeng Nabi dhewe sebagai agama samhah. Agama yang luas, agama yang sejuk, agama yang enteng, agama yang tidak memberatkan umat, sing nyenengno umat, ora malakno wedine umat. Sakniki kalah karo sing kejem-kejem niku. Islam kudu petentengan. Nek ora petentengan ora mlebu swarga. Kudu raine sangar. Nek ora sangar ora afdol. Kudu misu-misui wong. Nek ora misu-misui ora mlebu swarga. Niku alik-alik. jenengan ningali teng dawuh-dawuh Quran niku iki rada ngelu malih sampean pakir. Sing mlebu swarga niku sinten? Nek cara Quran sinten? NU Muhammadiyah apa FPI? Sapa sing kira-kira mlebu swarga niku sinten? Apa KMP apa KIH? Cara Quran niku sing mlebu swarga wong sing takwa. Nggih mboten? Nggih. Lah awake dhewe niki rada repot niki. Sampeyan takwa ta ora? Takwa niku definisine sing paling enteng, sing paling enteng niki. Wong kula senengane enteng-entengan mawon. Ora seneng petentengan. Sing paling enteng takwa niku imtithalul ma'murat wajtinabun nawahi. Ngedoi sekabehane larangane Gusti. Nglakoni sekabehane imtithalul ma'murat. Sekabehane perintah dilakoni kabeh. Sekabehane larangan didoi kabeh. Nek sekabehane nek mok ninggalno sing dilarang ngono gampang. Nek nglakoni sing diperintahno gampang. Bareng sekabehane. Lho sing muni sekabehane pundi? Lah niku al-ma'murat. Al-jam'ul mu'arraf bi'al yaqtadil umum. Niku untuk yang ngerti aja. Wong kata-kata mau tak niki ndelok napa namine buka terjemahan Quran Departemen Agama ngono wis ustaz wis fatwa ana rene. Al yang masuk dalam jamak itu yaqtadil umum. Jadi imtithalul ma'murat ay imtithal jami'il ma'murat. Melaksanakan segala perintah. Berat nek semua sekabehane niku sing makna berat. Salat mbon kula. Poso mbon kula. Zakat mangke riyen. Ada iman-iman nek zakat niku. Nek poso ora wudu apa-apa. Nek kon wudu iku wong lagi seneng-senenge bondo ya. Wajtinabul nawahi ae istinabu jami'in nawahi. Meninggalkan larangan. Mateni wong ora. Zina ora. Nyolong ora. Rasani wong guyu. Ada termasuk nawahi kabeh. Niki dereng nek dirinci larangan niku. Larangan niku paling paling berat nyambak niku syirik. Syirik. Mulane ana wong sing senengane nyirik-nyirik no. Artine niku nganggep berat sekali. Wong kok ngelem-ngelem Kanjeng Nabi itu berat sekali. Entek syirik kok. Ziarah kubur syirik. Mergo patok kok disembah. Patok kok disembah. Rumah sana wong ziarah kubur niku nyembah patok. Kadang-kadang mbok melu ngono, melu ben ngerti wong iki nyembah patok apa lah apa ngono. Kon melok sampean jak mawon. Nek ana sing nyirik-nyirikno wong ziarah kubur, sampean jak, ayo melok Kang. Ora ana demite kok, ayo. Nomor siji niku syirik sing paling berat niku syirik. Nanti tengini surat Nisa niku Apa ayat ini? Kau harus ngapal Quran. Inna Allah la yaghfir ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sedaya Allah ora kersa ngapura nek ana sing nyirikno, sing nyekutokno Gusti Allah. Ana sing salah tompo, rumangsane sirik iki suatu dosa yang tidak terampunkan. Mergo ana layak firu niku Gusti Allah ora ngapura. Padahal Sayyidina Umar niku asale musyrik. Khalid bin Walid asale musyrik. Abu Sufyan asale musyrik. Hindun sing ngemah-ngemah jantunge Sayyidina Hamzah musyrik. Lah maknane piye, Jon? Maknane wong musyrik naudzubillah min dzalik sing ora tobat iku ora iso dengan sendirinya diampuni oleh Allah. Tapi nek dosa-dosa liyane senajan ora njaluk ngapura bisa jadi di ngapura Gusti Allah, tergantung kersane Gusti Allah lima yasa. Nyekutokno Gusti Allah niku syirik, dosa yang terbesar itu nek dirinci ana syirik alus, ana syirik kasar. Iku tambah blenger malih sampean. Ana syirik kasar, ana syirik halus. Syirik kasar niku nyembah brahala, nyembah watu, nyembah kursi, nyembah bojo. Ana syirik sing ora ketara. Niku nyembah awake dhewe. Nyembah awake dhewe. Saking senenge karo awake dhewe, terus lumangsane awake dhewe iki ya setingkat lah mbek Gusti Allah. Nek muni pendapatku iki mutlak bener, pendapatmu mutlak salah. Berarti meh nyaingi Gusti Allah. Mergo sing bener mutlak bener namung Gusti. Hati-hati sampean. Sampe nek muni nganggep sing paling bener sampean niku terus kadang-kadang terus duwe pengertian nek sampean gregeten berarti Gusti Allah gregeten. Niku kata sak diri wong dekne sing gregeten kok Gusti Allah dianggap gregeten juga. Jadi mempersonifikasikan rumangsane awake dhewe niki merupakan pengejawantahan saka Gusti Allah. Terus ngapling-ngapling swarga neraka barang ku. Kowe jahanam iki swarga. Dhewe. Mateni wong ya ana sing kasar, ana sing halus. Mateni sing kasar ya nekek, nembak, medang. Ana sing mateni halus. Duwe bojo. Wis ngeki kaya mok sithik. Sithik-sithik ngetak. Sithik-sithik menciring. Kopi kurang lagi sithik nyentak. Tekan ngluyur ngantek tengah wengi. Mulai ngamuk. Angkloh-angkloh. Bulak balik disentai, kadang-kadang didoni bareng. Suwe-suwe terus bujune niki ngelus dada. Soale ya saya nyanyi, sakitnya tuh di sini. Suwe-suwe watuk, pro, betul ha, mati. Mateni halus. Mateni bojo halus. Berarti piye iki? sampean ajeng didosok ning neraka ya aturane gak kenen wong syahadat ya. Jadi makanya rada bingung lho niku sampean. Kok niku ne swarga wong ora takwa. Wong iseh ngrasani wong nggo nyamikan. Zakat durung kabeh. Apik karo dulur ora. Sing dicatet ya mok salat kok. Mergo salat ambekan poso niku gak udu blas niku napa. Niku sing paling sregep wong niku salat karo poso. Mergo gak udu. Ora ragat, ora berhubungan dengan emosi barang. Apik karo tangga niku nggih diperintahkan. Apik karo dulur perintahkan. Ngurmati wong tuwa ya diperintahkan. Nyayangi sing enom ya diperintahkan. Kabeh niku kon nglakoni kabeh. Sampeyan dereng kabeh. Kak dereng takwa. Terus engko piye ning kono iku? Mula teng swarga nggih malaikat dulu mesti ya. Kowe iki takwa ta ora? Kok njaluk ning swarga. Tapi sampean aja diseret teng neraka. Ya iso mbantah sampean. Ampun teng gun neraka sepundi to? Kula niki syahadat kok. Malah nderek jamura kula niku. Ngerti nang pembuatan jenengan jamura niku napa? Jamura niku jamaah muji rasul. Mbok ditambahi sithik aku mbiyen wis tak usul to ora. Ora aja jamura mok jamaah. Aku mbiyen jamunira ngono lho, aja jamura. Nek jamura jamaah muji rasul. Muji tok. Anta Badrun, anta Samson, anta Iksir, iku ngelem. Tapi nek jare kula jamunira. Jamaah muji lan niru rasul. Oh. Akeh sing setuju kok pengurusnya gak gelem ganti. Aja gengsi ya nek aneh apik ya dituntutno. Jamunira. Iku bahasa Jawane tok iku wis nek jamura kan rada bingung. Iki jamura iki apa kaya jamur atik barang kae apa kuwi. Napa nek jamunira iki jamumu. Jamumu kondisi kaya ngene iki selawatan jamunira. Oh, diuraikan jamaah muji lan niru rasul. Waduh. Setuju? Setuju niki. Berarti ini, iki wong Rembang teko kok dasar ngemprovokasi. Provokasi apik mawon. Dadi kula melok jamu nira. Mboten trimo jamu kok, jamu nira kula. Niru Kanjeng Nabi. Kok sampean ajeng digo teng neraka niku sepundi? Wis saged. Dadi awake dhewe niki kudu mikir iki. Piye awake dhewe iki? Kula niku terus kelingan bapak kula. Bapak kula niku kiai tenan nek kula kiai tenan ngono ae. Bapak kula kiai tenan. Buktine ya santrine akeh dadi kiai. Duwe karangan pirang-pirang antara lain tafsir Al-Iblis sing sakek sampai diwaca tekan Suriname. Wah, kiai tenan. Ngono mawon iku bapak kula niku. Wedi jare ora, nggih wedi. Engko aku iki piye aku iki? Sing ngoten piye-piye kok. Iye aku iki engko. Wong durung kabeh perintah Gusti Allah tak lakoni. Durung kabeh larangan Gusti Allah tak tinggalke iki piye. Terus akhire bapak kula Kiai Bisri Mustafa. Bapak kula Kiai Bisri Mustafa. Kula Mustafa Bisri. Kadang-kadang kula niku anu disalahpahami, tapi salah paham sing apik lah. Kula dianggap pengarang tafsir Iblis barang ngoten niku. Karangan-karangan sing kathah niku dianggap karangan kula. Kaya Tombo Hati sing dinyanyekno Ainun barang niku. Niku jane mboten Mustofa Bisri tapi Bisri Mustofa. Bapak kula niku terus niru lah ya. Imam Busiri ae sing burdae kaya ngono barokae diwaca seluruh dunia, diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ngantek kadang-kadang dinggo suwuk bareng. Ana syair dinggo suwuk, dinggo jimat niku namung Busiri. Imam Busiri dhewe iku ae ora ora wani nyagerno ngamali lha apa meneh aku dawuh bapak kula. Aku sembahyang ya ana ya ini ya. Ora entek-entek nglamune. Sembahyang nglamun 99.9% eling Gusti Allah mok 1%. Lah nek salat ae ora pati eling Gusti Allah lah di luar salat terus piye? Ning masjid ae ora eling Gusti Allah. Ning musolae gak eling Gusti Allah apa meneh ning terminal. Apa meneh ning ruang sidang yang terhormat. Bapak kula niku nek dalu tengah wengi niku bapak kula loap laup, cara ngene kula loap laup, cara kene mbok apa? Loap laup niku. Bengok-bengok gembol-gembol bang.
1: Ya akramal khalq

0: ngerjalu niku luap-laup. Ya khaira khalqillah sing disa gembori Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi mali man aludzu bihi siwaka inda hadisil aman. Mangke pada saat kiamat ponco boyo sing dahsyat niku sinten sing saged kula ganduli niku siwaka kejawi panjenengan ya khairu khalqil khairu ya akramal khalqi niku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duh sak mulya-mulyane makhluke Gusti Allah, sak mulya-mulyane manusa, kula niku mboten gadah gandulan liyane jenengan mangke. Dalam kondisi pancaroba yang begitu dahsyat.
1: Walayyadika Rasulullah jauhkabi idal karimu tajalla idal karimu tajalla bismi muntakimi.
0: Niku angger dalu bapak kula niku nek barisak nulis nyerat mangke tersare tengah dalu wungu nggih terus luap-luap niku salat terus gembar-gembor ngundang Kanjeng Rasul. Ya akramal khalqi maliman aludzu bi siwak indal hadisil amin walayyadika Rasulullah. Kanjeng Rasul pangkat panjenengan kados ngaten kok. Mosok kula nunuti setunggal kula mawon ndak. Ngantek sesek ngaten nyesek-nyeseki. Dadi engko aku iku dawuhe Kanjeng Nabi. Dawuhe bapak kula. Wong ora ana ngamalku sing tak iso tak jagake. Mbayangku ya ngono ae. Posoku yang mau poso Ramadan iku wae nek kemu rodok-rodok ngombe sithik. Wis poso tapi saya ngrasani wong. Ora ngrasani embek kancane ya ngrasani embek Twitter. Iki kok piye? Ya akramal khalqi. Ora ana sing iso dijaga namung panjenengan Kanjeng Rasul sing saged kula ganduli namung panjenengan. Kula gandul sithik kanten mawon mboten nek nyesek-nyeseki panjenengan. Walayyadika Rasulullah jahu kabi. Idzal karimu tajalla bismi muntakimi. Mangke niku Gusti Allah itu tampil dalam asmanya Mun Al Muntakim Syadidul Iqab. Niku wau diwaca Anal Ghafurur Rahim Ana Syadidul. Sakniki niki Gusti Allah tampil dalam asmanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Mulane kula sampean seenak. Jajal kok Gusti Allah sak niki-niki tampil dalam asmanya Al-Adlu ngoten mawon loro kabeh sampean ora ana sing gak menyonyo jenenge adil niku sing salah ya dituthuk sing bener di kei ganjaran apik kei ganjaran salah dituthuk. Lah nek tak niki-niki Gusti Allah tampil dalam asmane Al-Adlu napa mboten merempul kabeh awake dhewe niki. Wong dosa dienggo nyamikan. Dosa sisik tuk ngrasani wong tuk Wah, pating pendul. Niki untungnya Gusti Allah niki saat niki tampil dalam asma Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Penyayang. Jadi koruptor barang dijarno, la ilaha illallah. Koruptor semuanya kaya, gaglak bandane rakyat semuanya kaya. Lah kok selamat wilujeng malah nambah bojo. Tinjalno wae. Tapi nanti mangke niku ada saatnya Allah tampil bukan hanya dengan dalam asmanya Al-Adlu tapi Al-Muntakim. Zat kang yang membalas. Bapak kula nek nyeritakno niku. Mangke Gusti Allah ceritane bapak kula. Sang Maharaja Diraja Gusti Allah pun ngendika, "Aina mulukal ard?" Mana penguasa-penguasa dunia? "Aina Hitler?" Diwa, ning di Hitler. "Aina Fir'aun?" "Aina Soeharto?" Aina wah, sudah do nguncis kabeh. Lawang penguasa dunia, ayo dunia ni ku sak debu, tak debu. Sampai tinggali begini peta alam semesta ni ku mak sedebu ni ki. Sampai penguasa debu lah ni ku. Jos Bush diundang, aina Jos Bush, aina Obama, aina Jokowi. Oh dia ni kata, muncus kata. Terus si bapak kula. Sing tak wedeni ku terus ujug-ujug nganti tekan hai Nabi Sri Mustafa. Aina Nabi Sri Mustafa alladzi kana yaqulu wa la ya'mal bi qawli. Endi Nabi Sri Mustafa? Tukang pidato gandemane mulya-mulya tapi kelakuane ora kaya gunemane. Aku iya Pak Harto lihat-lihat ada keringetan kapil aku meneh aku terus aku meneng akhiran jawab ayo Nabi sih Mustafa meneng aku gandulan coba Kanjeng Nabi ayo tak ganduli ayo oh kok Kanjeng Nabi man mali man aludu bisiwak Kanjeng Nabi belum betul gak ada gandulan kejawi panjenengan kok gandul jenengan aku gandulan coba bareng dibolan baleni ayi Nabi Sri akhirnya Kanjeng Nabi itu jawab iya Rob huwa indi nggih Gusti bisri kalih kula oh karo kowe ya wis nah. Lu karo kekasih ya karo kekasih ya wis ini berarti nanti kukulau ini kok enak teman aku tak melak-melak tapi kalau pikir-pikir aku melak-melak itu lalu aku gandulan Kanjeng Nabi terus ini siapa? Payah ini bapakku lah ngerdalu ini aku. Masya Allah, ngeten iki nek ngaji adoh ngeten iki. Bapak kula niku. Niku kondur tengah dalu. Nggih luap lauk malih. Ngeten iki nek kok Solo ngeten iki mangke rampunge paling isuk ya setengah 12 macam jam 12 akeh bali. Kan omah niku kadang-kadang jam 3 jam 2 jam 3. Niku terus diturusno luap lauk pe niku. Tenggini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal bar subuh ngaos tafsir. Jadi nek Kanjeng Nabi kok rada masuk akal nek Kanjeng Nabi, indi niki kalih kula ngene rada pantes. Lah bareng kula niki nek sakniki wangsul, ya sesuk ngaji esuk prei. Ya dikipat nembek Kanjeng Nabi iki sapa? Gandulan terus coba biar. Sampe nek muni, kula sing muji-muji jenengan nek oleh Kanjeng Nabi. Muji apa? Ada muji mbek niru, sing muji kalih niru jenengan nek oleh. Oh iya. Jadi muji ini gue pun apik tapi nek embek niru masyaallah. Niki dina soalnya akeh sing ngaku-ngaku umat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan busanane barang niku rumangsane ya niru busanane Kanjeng Rasul padahal ora. Mosak niki serbanan jubahan kadang-kadang yang ngingu jenggot barang padahal jenggotnya mau rolas rumangsane wis etbak Kanjeng Nabi rumangsane ki ambake lali nek Abu Jahal ya pakaiannya ya ngono kuwi lho nggih sampean maca sejarah apa ora Abu Jahal niku nggih nganggo jubah ya serbanan ya jenggoten kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ora pakaiane Islam, pakaiane wong Arab. Mergo Kanjeng Nabi niku mengapresiasi, menghormati budaya lokal. Lho jane iso wong Kanjeng Nabi nabi kok nggawe pakaian khusus Islam ya iso, model islami iso, tapi gak kerso Kanjeng Nabi. Ya wis koyo liyane wae. Umumnya wong kene nganggo serban, nganggo jubah, ya nganggo serban nganggo jubah iku wae. Lho mangke ra padha karo Abu Jahal Abu Lahab barang. Ya nek pakaiane padha ra apa-apa. Lho mangke mboten jumbo, ya ora jumbo. Kok ora jumbo to, Pak? Lho gampang titenane kok. Jubahan, serbanan, jenggoten raine sumeh mesem Kanjeng Nabi mesti. Serbanan, jubahan, jenggoten, raine sangar, Abu Jahal mesti. Loh. Titenane gampang. Titenane gampang. Jadi sampean nek nganggo jubah, nganggo serban, jenggoten, kok raine sampean sangar? Ya aja nyalahno sing ngarani sampean Itbak Abu Jahal. Mergo adone nek nganggo serban, nganggo jubah, nganggo jenggot niku nek kepengin diarani kaya Kanjeng Nabi, raine kudu disetel basam. Kanjeng Nabi ini dijuluki basam. Basam niku wedanane niki mesem. Ora kok bibirnya. Nek bibir gampang, mesemno bibir gampang. Angger garis bibir sampean tarik ke atas mesti senyum. Nek ditarik ke bawah merengut. Titik dua. Monikom ni kali, itu. Tapi Kanjeng Nabi bukan itu. Kanjeng Nabi itu mukanya yang tersenyum. Mukanya yang tersenyum. Jadi nek gadah kanca sampean bayangake nek adoh karo kanca niku sampean bayangake. Yang terbayang apanya? Ada yang terbayang senyumnya. Tapi ono begitu sampean bayangke sing bayangno iku pecicilan ini. Kanjeng Nabi batasan dalam berpakaian niku namung satu, nutupi aurat, titik, modelnya terserah. Kanjeng Nabi karena menghargai budaya lokal, dia, beliau pakai, toh itu sudah menutup aurat. Mulanya nek sampean teng mriki kepengin niru busanane Kanjeng Nabi, ya nganggo klambi batik minimal ketu ireng kaya kula ngeten iki. Budaya lokal sini niku lho. Itu nganggo mikir. koyo yo wae mikir. Jadi kan ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niru Kanjeng Nabi. Tapi nggih ampun sampean boyoki sing serbanan jeban ampun sampean boyoki. Wong isane lagi iku ya ben. Engko suwe-suwe rak ya akhlake barang. Wong niru niku rak sithik-sithik to, sithik-sithik. Wong niru pakaiane sik. Engko suwe-suwe niru meseme. Suwe-suwe terus niru apike. Ya Allah. Kanjeng Nabi yang betul menangi Kanjeng Nabi bubu. Kanjeng Nabi itu, ya Allah. Ada orang ini kepengen curhat nih di Kanjeng Nabi. Sowan Kanjeng Nabi durung curhat, lagi nyawang ngedanani Kanjeng Nabi, sumpah hilang. Nyawang ngedanani, sumpah hilang. Lagi pakaiannya jeban barang. Orang sumpek rau pun nyawang rai ini malah senep kape. Kanjeng Nabi ini, masya Allah. Orang bijak tidak seperti Rasulullah. Orang arif tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang penyayang tidak seperti Rasulullah. Orang ngerti manusia ora kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak pemimpin sing yo kaya Kanjeng Nabi lah padha manusane. Kanjeng Nabi kok manusa. Sak niki nggih kathah pemimpin sing manusa niku ketoke. Tapi ora ngerti manusa niku kathah. Pemimpin sing ora ngerti manusa. Rumangsane manusa iku ya sing kaya awake dhewe niki. Nek ana wong kok ora kaya ndikne dianggep ora manusa. Ora pati manusa niku kathah sing ngoten niku. Dupeh ndikne ahli wiridan. Ana sing sowan yai kula niki kok sumpek mawon. Usaha niki nembe ipri-ipri ajeng dodolan es puter udan terus ngeten. Niki mbok kula diparingi wiridan wados usaha kula lancar ati kula mboten sumpek ngoten lho Kyai.
2: Oh iya.
0: Iki diwaca ya. Ayat kursi iki diwaca ping 35.000 ya sakna. Iki jenenge senajan diundang Kyai tapi ora ngerti wong. Rumasane wong ya kaya ndikne. Kanjeng Nabi niku ngerti wong. Wong niku kaya cah sekolah, ana sing TK, malah ana sing PAUD. TK, SD, SMP, ibtidaiyah, tsanawiyah, perguruan tinggi. Aja digebyah uyah. Jenenge ora ngerti wong. Lha wong iki rata-rata wong SD dikongkon buka Quran mbek hadis langsung dhewe. Kowe iku gak sah ibadahmu nek ora ndelok Quran mbek hadis. Dadi kudu Quran mbek hadis ya. Yo wong dekne dhewe ya ora ngerti hadis, gak ngerti kan. Wong awam malah dikongkon buka hadis ora gak sembayang-sembayang. Ade Nabi delok wong iki tingkat ngene. Ana wong niku sing ngawam banget niku pertanyaan jenengan nek maca hadis niku aja mok siji loro tok lah. Sing diwaca kok innamal a'malu binniyat tok. Maca ayat ya la in syakartum la azidannakum tok ae. Yang penting ahli hadis banyak sekali. Hadise Kanjeng Nabi nek jenengan cermati menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengerti orang. Ngerti wong-wong iki. Ana sing takoke niku lucu nggih dijawab karo Kanjeng Nabi. Ana sing takok napa namine, kula nek ngeten-ngeten-ngeten, mulane pun sembayang, pun poso barang ngoten niku mlebu swarga napa mboten Kanjeng Nabi? Iya, mlebu swarga. Kula mbok jenengan nasihati Kanjeng Nabi. Ayo aja ngamukan. Nasihat mongono tok ayo aja ngamukan. ora kok terus pidato tausiah dawane nganti an 4 jam. Takdab ngono tok ae kanjeng. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ngerti wong iki wong ora kaya tingkatan. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahono yahene ngimami ngantek kapundhut. Kanjeng Nabi absen ngimami niku namung nalika gerah nemen digenteni sekapat Abu Bakar. Selain itu Kanjeng Nabi ngimami terus. Kanjeng Nabi ngimami yahono yahene iki ora ana makmume jamaahe sing grundel ora ana. Mbayang kok suwine ngene gak ana. Sembayang kok cepete ngene ora ana. Khotbah kok suwine ngene ora ana. Jajal sakniki angger Jumat mesti ngrasani imam. Angger Jumat ngrasani imam. Bejo sing wedok-wedok gak Jumatan. Lanang-lanang iki. Wayahe lesune ngene gak barbar ngene. Khotbah kok tekan dinding. Ngono globalisasi bareng mafia migas bareng iki ra opo. Kulo niku kadang-kadang ya gregeten juga. Khotib-khotib niku kulo gregeten. Wong ndik iki panggonane mesti ning dhuwur. Khotib niku teng dhuwur makonane. Soale iki malah angklik-angklik ngene. Dadi ketok ngisor ketok kabeh. Lah mosok dene gak roh ana wong teler pirang-pirang niku. Lho kok iso ditutuk-tutuk nang khotbah iku? Iku piye karepe niku? Niru Kanjeng Nabi ya ora, niru sahabat ya ora, niru ulama-ulama ya ora. Iku terus niru sapa? Wong dadi imam khotbah kok gak niru sapa-sapa. Kanjeng Nabi niku kok ngerti nek iki wong pirang-pirang. Lah jenengan nate mireng nek kok critane santrine Kanjeng Nabi sing santri carek kasihane Kanjeng Nabi Mu'adz bin Jabal namine nate diutus dadi delegasi teng Yaman bareng niku nate ngimami sembahyang Isya bar sembahyang niku jamaahe demo teng ngene Kanjeng Nabi niku protes teng ngene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pundi santri jenengan niku sepundi sapa Mu'adz bin Jabal lho kena apa. Masya Allah, niki wau nembe mawon kita niki jamaah kali kiambake jadi imam. Terus piye? Rekat awal niku kiambake ngatam no Baqarah. Rekat kaping kalih niki ngatam no surat Nisa. Niki dengkul tesih gregem. Tapi wong Kanjeng Nabi niku pemimpin sejati ya. Mboten terus langsung ditukani, dilakukan dulu check and recheck. Oh, cara sak niki sahabat Mu'adz ditimbali, Mu'adz bener kowe bar ngimami Isya nggih, apa bener rakaat awal kowe ngatamna Baqarah nggih. Rakaat kedua An-Nisa nggih, lagek ditukani. Lho karepmu iku piye, Mu'adz? Aja gawe fitnah. Kowe iki sembahyang ditutna wong akeh. Nek kowe sembahyang dhewean ngatamno Quran kurang percayane. Silakan aja. Kowe ditutno wong akeh, ana sing tuwa, ana sing enom, ana sing ditunggu penggawean sak piturute. Kowe kudu iso ngomong kabeh nek wani dadi imam. Wis dadi wani imam kudu ngomong kabeh makmume. Aja kok sing cedhak ndekne tok ae. Dadi imam iku aja kok sing tuwa tok. Sing mbok openi, aja sing enom tok, sing mbok openi. Aja sing sugih tok, mbok openi. Nek tekan dindi ki mau piye wong imam salat kok. Falsafatnya pemimpin itu ya seperti imam salat itu. Jadi dia harus tahu persis ini jamaah ini kelas-kelas ana sing ini, ana sing ngene. Gak dikebiah uyah wabeh dianggap koyok di ini kabeh para rawuh sedaya kula niki pun setengah wulan iki mboten wangsul kejaba mok njikuk salin tok. Njikuk salin lunga neh njikuk salin. Kula niki korban pencitraan. Nek wong niku memanfaatkan citra, kula niki korban citra. Kula citra kula kan sih enom gitu. Enom. Wong ngarani saya bangsa 50-an ngoten. Niki citra nih, kula korban pencitraan nih. Mergo dianggap isih enom, diheret-heret rono rene. Termasuk IAIN Surakarta. Padahal kula niku pun luweh 70. Anak wis 7. Putune 12. Mergo citrane isih kaya cah enom, dadi rumangsane wong. Ora kabeh kula ngeten iki. Niki ban iki mesti pijet kula. Mila niki pun sak jam. Pun sing donga sapa? Pun nggih. Kula sing donga kula sisane. Rumah saku sing kene ora ngerti, panitia kok wis ngerti. Nek teng liyane panjenengan sudah ngerti. Nek donga kula mandi niku. Oh, ngene lagi pisan kok wis ngerti. Lagi pisan kok wis ngerti. Nek donga ku mandi. Krungu kon dino. Mulane ndi-ndi niku kula sakniki pun mboten tausiah, mboten mau ira. Langsung donga mergo wis konangan. Suang iki kondong wae. Iki mos kadung ngomong bareng ta. Jane terus ndonga wae.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Bentarani ngaji. Mulane mboten dawuh kiai niki jasa kok Kiai Munawir Krapyak. Kiai Munawir Krapyak niku bapake ramane guru kula, maratuane guru kula, termasuk gurune Mbah Arwani dus segala macam. Jadi masuk terus kula takok dalile bar. Walar. Ya sampean yang percaya ya ngono nek ora ya wis meneng ae. Takok. Takok. Sebabe kok 11 kene apa mangke suwe-suwe sampean takok muni subhanallah kok ping 33 piye sebabe apa kesuwen gak ndonga-ndonga. Di sampean sing percaya lah ing dalem maca iya kanastain ping 11 niku karo ngrentekno jalukane dhewe-dhewe. Merko jalukane wong ora ana sing padha. Mosok semenangke jalukane padha kabeh. Sing padha ya di dunia hasanah fil akhirati hasanah tok niku mawon. Jalukane dhewe-dhewe gitu. Mungkin kono jaluk supaya ndang iso nyaur utang. Oh, mergo utange gak kesaur-saur. Ana sing kepengin ndanggake kawin, ana sing apa? Ana sing kepengin pensiune dipercepat, anu macam-macam kan. Niku dikrentekno nalika maca iya kanasain. Dadi mangke niku donga khusus ya kasil, donga umum ya kasil. Sing khusus-khusus mangke dibarengno karo donga umum tentang IAIN, tentang Indonesia sak piturute niku. Wong Gusti Allah sugih ayo. Oke. Semene iki mung apa? Paringi kabeh ora ngelongi kekayaan Gusti Allah blas. Mulai sak niki njenengan sing penting mikir apa sing tak jaluk sak niki. Tapi ya sing gede-gede. Wong sing donga kula umpamane duwe utang ya 5 yuta ke atas lah. Duwe utang 20.000 kok kula kon donga ya ngenyek jenenge. Gede-gede 5 juta ke atas. Nek 5 juta ke bawah kiai mriki mun cukup. Nggih. Pun napa sing sampean jaluk, sampean kertakake nalika mangke maca iya kan. Mesti kasil, mesti. Kok ngantek ora kasil? Kok ngantek ora kasil? Alternatife kemungkinan ini cuma dua. Mesti di mergo sampean enggak pati percaya karo kula. Malah paling gedhe bos ya ora kasil. Nomor loro Gusti Allah perso sing luwih manfaat tinimbangane jalukan sampean. Lah wong iki kadang-kadang jaluk niku ya tanpa di wonten mboten dipikir. Ana sing dateng teng kula kon ndongakno. Kula niki nyalon wali kota Pak Gusmus. Ya ndongake dados. Ngoten mawon. Nggih. Angger dados nggih. Nggih. Wis kok tak bulan baleni. Pokoknya dados nggih. Nggih. Kalau perlune ben sampean kiambake ini ben mikir lho. Apa dadi saja apa dan ada lain-lainnya. Ndik ini tetap muni ngono tok. Nggih pun Al-Fatihah ala niat. Dadi lagek 3 wulan cekel KPK. Lah salah ora nyerdasi takokan kula niku wae mesti. Allahumma Honda ndonga anggere njaluk Honda ngono wae paringi Gusti Allah sesuk ketabrak peta asem lha piye karo gak duwe Honda dadi mesti asih mesti

tak menjadi salah. Atau oleh penelitian Deep Belmat, kerap disebut dengan The Brain Gone Wrong. Mereka tidak bisa membedakan akibat perbuatannya pada orang lain. Emosi pribadi yang dirasakan akan jauh lebih menguasai. Begitu kata Ellie Risma. Emosi tersebut harus dipuaskan dengan berbagai cara yang didapat lewat video kekerasan. Rusaknya korteks bisa dicegah dengan menyesuaikan pola asuh dengan cara kerja otak. Bila otak lebih menyukai rasa senang, gembira, dan nyaman, maka emosi itulah yang harus timbul saat pengasuhan. Bila emosi yang timbul sebaliknya, maka otak tidak bisa berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu, orang tua harus menghindari kata-kata kasar, sindiran, bentakan, atau perbandingan negatif selama pengasuhan. Dengan menghindari kata-kata tersebut, anak tidak perlu melakukan hal negatif untuk menetralkan perasaan buruk yang timbul. Dengan meminimalkan paparan negatif selama perkembangannya, maka peluang anak mempelajari berbagai

0: karakter positif semakin besar. Tentunya bukan hal yang sulit untuk mengasuh anak dengan cara yang benar. Orang tua harus sadar anaknya tumbuh dalam berbagai ancaman. Selanjutnya, orang tua harus memutus mata rantai pengasuhannya yang buruk di masa lalu. Bila orang tua diasuh penuh kekerasan, berarti anak harus mengalami hal yang sama. Ellie juga menyarankan orang tua mau belajar teknologi dan gadget terbaru. Dengan pengetahuan yang sama, maka orang tua bisa menjadi lawan bicara yang seimbang dengan anak. Hal ini sekaligus mencegah anak terkena paparan negatif di dunia maya. Begitu. Nah, itulah tadi kasus tentang Ade Sara yang melibatkan pola asuh orang tua gitu ya. Karena yang kita tahu bahwa pola asuh orang tua juga berpengaruh kepada kesehatan mental anak. Contohnya Ade Sara yang mungkin dulunya dia mendapatkan pola asuh yang tidak baik, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, seberapa pentingnya pola asuh, lalu apa aja jenis-jenis pola asuh? Bentar ya. Ini lagi. Cek. Oke. Pas ya mic-nya ya. Karena teman-teman juga ada yang mengeluh ini tadi yang mendengarkan bahwa terputus mic-nya. Saya takutnya.
1: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat Inspiratif, dengerin terus Inspiradio.

Hey, saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah, aku mencintai.

Saat di lokasi, pelaku sengaja memberikan uang pecahan 100.000 agar korban mengeluarkan uang kembalian. Pelaku ini sudah merencanakan semuanya, dia juga sudah menyiapkan kater sebelum pesan taksi online. Gitu. Ya emang begitu ya, kalau emang udah kepepet. Dan sebenarnya itu bukan kecanduan, tapi memang kebutuhan dia gitu ya. Ya emang kecanduan itu meningkatkan kebutuhan kita akan sesuatu hal yang memang kita candu gitu. Tapi mau bagaimana lagi, yang sudah terjadi kita doakan semoga itu yang terakhir kalinya gitu ya. Kasihan orang cuman cari uang yang gak seberapa, tapi kemudian balesannya nyawa gitu. Karena cuman orang yang main game doang gitu.

kita lanjut ke yang selanjutnya. Iya iyalah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ada 3 anak di Semarang dirawat karena kecanduan game. Psikiater RSJD Amino Gondo Utomo SD Anggraini mengatakan 3 anak yang rata-rata berusia 9 tahun harus menjalani terapi karena kecanduan game. 2 pasien benar-benar murni adiksi atau kecanduan game. Satunya lagi didiagnosis gangguan jiwa karena...

हेलो चेक चेक हेलो चेक ओके तभी सम्पै माना या चेक या sampai mana tadi? Oke. Orang-orang yang melihat kejadian yang enggak biasa di depannya, apalagi kejadian itu termasuk kategori yang terrifying atau kategori yang menakutkan, ya. Orang-orang akan men-setting otaknya untuk melihat kejadian tersebut sebagai trauma yang dihadapi itu, dimana kejadian-kejadian tersebut akan bawa dampak ketika dia melakukan aktivitas di luar sana gitu. Sama kayak cumi-cumi tadi, orang yang suka dengan cumi-cumi akan merasa bahwa hal itu akan sangat menjijikkan, dan dia akan merasa bahwa makan cumi-cumi akan seperti apa namanya, orang yang melakukannya di postingan tersebut gitu. Jadi ketika orang itu makan cumi-cumi, yang kepikiran adalah cumi-cuminya sudah dilakukan buat gituan gitu. Dan banyak banget sebenarnya orang-orang yang memang melakukan penyimpangan. Ada Red Fontaine and Michael Jones, yang dimana dia melakukan hubungan seksual dengan seekor sapi. Ada Graham Redfern, dimana dia berhubungan dengan anjingnya. Terus ada Ryan Tannehold, dimana dia apa namanya melakukan hubungan dengan kucing. Ada Stephen Dress, dimana dia melakukan hubungan intim dengan kuda dan anjing. Ada pemerkosa bebek. Ada Paul Lovell dengan sapi dan kambing. Ada Nicholas Saunders, dimana dia berhubungan dengan anjing pitbull. Kemudian ada Kamisu, berhubungan dengan seekor kambing gitu. Banyak banget orang-orang yang menderita zoofilia ini, dimana orang-orang tersebut apa ya, orang-orang tersebut mempunyai penyimpangan yang aneh-aneh gitu. Sebenarnya hal biasa di dunia kesehatan mental.

Following Species, saya TKLB, dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

diobati dengan cara ini itu biasanya melihat benda ini atau suara. Ya. Cek. Halo. Ya. Jadi untuk terapi pemaparan atau desensitisasi itu, kalau misalkan kalian menerima pengobatan seperti itu biasanya kalian dikasih benda yang buat kalian fobia begitu, tapi dikasihnya jauh banget, terus agak dekat, sampai dekat banget, sampai kalian bisa menyentuh hal atau sesuatu yang buat kalian fobia begitu. Tapi pengobatan ini tidak untuk semua fobia begitu ya. Karena nggak hanya terapi saja begitu ya. Obat-obatan untuk membantu penyembuhan fobia ini juga dapat dilakukan atau dapat digunakan untuk menangani keluhan dan gejala yang muncul saat mengalami fobia dengan cepat gitu. Obat-obatan yang biasanya digunakan adalah penghambat atau pengikatan serotonin SSRIs untuk meredakan gangguan kecemasan dan meningkatkan suasana hati, penghambat beta atau beta blocker untuk menangani gejala akibat panik seperti detak jantung tidak beraturan. Lalu benzodiazepin untuk menangani gangguan kecemasan yang parah. Itu semua ada resepnya ya. Jadi nggak bisa untuk dibeli sih di sembarang tempat begitu. Nah, kalau misalkan nih, kalian nggak bisa bayar dokter atau nggak bisa beli obat-obatan, kalian bisa melakukan pengobatan atau program bantuan mandiri. Program ini bertujuan untuk membantu pasien agar dapat mengatasi gejala fobianya tersendiri. Program ini terdiri dari perubahan gaya hidup seperti tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi, serta mengurangi atau menghindari konsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein. Kemudian relaksasi seperti melakukan teknik pernafasan untuk membantu pasien lebih rileks saat berhadapan dengan pemicu fobia. Lalu visualisasi untuk membantu pasien mengatasi fobia yang diderita dengan membayangkan hal-hal positif saat menghadapi situasi atau benda yang memicu fobia. Lalu masuk dalam kelompok yang memiliki kesamaan fobia untuk berbagi cara mengatasi fobia yang dialami begitu. Karena manusia mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi masalahnya. Jadi bisa untuk masuk ke dalam kelompok dan kemudian berbagi cerita begitu. Fobia yang

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
11: Cut. Salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
10: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.